89.3 93.1 105.1 102.5 95.6 91.1 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ya saudara, selamat pagi, salam sejahtera, salam bebas, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Yang merancang ke udara untuk edisi hari ini 27 hari bulan Jun 2026 bersamaan dengan hari Sabtu hujung minggu, dengan ucapan selamat hujung minggu kepada para pendengar semua. Aku Ipeng Labadi, semoga dalam keadaan bor-bor sentiasa. Jadi teruskan beribu dan juga gertik ji. Kukati segmen Ipeng Labadi mula dia adalah Gajo Asyik. Jadi kepada para pendengar semua, yang harapkan kita semua dalam keadaan bor-bor sentiasa, sehat selalu dan juga ceria-ceria bersama keluarga, teman-teman, rakan-rakan, jiran-jiran, tetangga ataupun kubla atau tali, ya. Sama ada di desa, di bandar ataupun kubla-kubla tali, semuanya adalah tempat yang seronok dan menarik untuk him. Untuk itu, kepada para pendengar semua, hujung minggu adik, teruskan beribu dan juga gertik ji, lagu pemuka tirai untuk segmen Gajo Asyik dengan lagu Lamor. Ini akan kudarakan ya ji, lagu tarian Ceraci Putri Bunian, ju suara Bakang Ling. Menghiburkan ini semua, aku Ipa Kabani Dasha FM. Moi, no moi.
1: Moi, no moi.

Ya, saudara, JKFM menemui lain daripada yang lain. Matahari Malaya terus berhibur dan juga gertigi pada ketika ada yang harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa, saudara. Ya, hujung minggu kepada para pendengar semua dan peminat sukan bola, Engedoh akan berkongsi bersama dengan ke semua. Ya, perincian ataupun mai yang menarik pada hari ini. Semestinya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan dan juga Mong yang sedang berlangsung pada ketika adik siaran langsung untuk menemui semua para pendengar yang de naik gertik G. Teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jom saudara beribu nak bersama dengan memberi lagu dan selepas ini informasi kila akan menyusul selepas adik. Asyik FM, Moi Numoi.

Itu dia saudara, Dai-Dai FIFA World Cup 2026 oleh Shakira dan juga Burna Boy. Jadi kepada para pendengar semua, terus line dan juga gerti ke Cik FM Moi Nemoi, line daripada yang lain. Untuk penani semua para pendengar ya, pada ketika ini, Gini 8.30 ia akan bersama dengan Tazkira dengan topik yang menarik, iaitu sifat suka menabung. Jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, teruskan beribun dan juga bersama dengan Asyik FM Moi Nemoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada engkau semua yang sedang pai bersama dengan G semua, selamat bersarapan lah ya, sambil-sambil aja layan dan juga Gertik lagu-lagu yang ingin akan kudarakan untuk hiburan bersama pegelap adik. Gini dia omong cerita lain yang ingin akan kongsikan bersama dengan K semua ya, pada ketika adik dan seterusnya, singgalah tamat tugasan ini. Jadi untuk itu, terus beribu dan juga Gerti Asyik FM Moi Nemoi, lain daripada yang lain. Jadi untuk Aji, lagu daripada Bo Imai dan Mas Ben menghiburkan ini semua di Asyik FM Moi Nemoi, sisa gandes FM

Itulah dia saudara pusing daripada Kelangit ya, bersama dengan Nasyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik, kalau Hineng kemas kini ya, cerita pasal bola sekejap lagi, tapi lagi waktu untuk berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya, jangkaan keadaan cuaca seluruh negara. Ipeglap tengah hari berkes dan juga Imhot Adihim. Aku Semenanjung Sabastus Sarawak. Jadi mulakan dengan Semenanjung. Kalau Hineng pada ketika adih, ribut petir di beberapa tempat di Perak, hujan di kebanyakan tempat di Pulau Pinang, hujan di beberapa tempat di Kedah, Melaka dan Johor, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai Selangor, dan tiada hujan di Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Aku Sabah, kalau Hineng maniku kebanyakan tempat di Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan juga Tawau, tiada hujan di Pantai Barat, Sanakan dan juga Kudat. Ku Sarawak, Pegelap Adih, maniku merujuk tempat di Bintulu, Miri dan juga Limbang, tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Kapit. Itu pagi dan petang nanti. Kalau Hineng, ku Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan juga Kedah. Ribut petir di beberapa tempat di Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Kuala Lumpur. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan serta Johor. Lepas je Neng, walaupun manik ku Putrajaya dan juga Melaka. Ku Sabah, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan juga Pantai Barat. Hujan di beberapa tempat di Tawau, Sanakan dan Kudat. Tiada hujan di Labuan. Ku Sarawak, ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong dan juga tiada hujan di Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Okey, malam nanti itin jawannya kalau Hineng pada ketika ada ribut petir di beberapa tempat di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan juga Kedah, tiada hujan di Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Ku Sabah kalau Hineng, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan juga Labuan, hujan di beberapa tempat di Tawau, tiada hujan di Kudat. Ya, ku Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian dan juga Samarahan, tiada hujan di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ajilah ilai, saudara untuk penani semua para pendengar, ledemong pada ketika adih. Ya. Kalau Hineng, pada ketika adih, ajilah ilai jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi 27 hari bulan Jun 2026, lebih perhulamet Malaysia sebagai panduan kita bersama. Jadi kepada para pendengar semua, ada sedang dan juga Gertik G, pada ketika ini teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Boleh buat turun aplikasi My Cuaca untuk yang berkep kemas kini cuaca yang signifikan, dan juga boleh melayari laman Sesawang ya, kalau Hineng pada ketika ini www.met.gov.my untuk ia berkep perkembangan terkini keadaan semasa cuaca ataupun mahmatali lah ya. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, terus layan dan juga Gertik Asyik FM Moi Nomoi pada pukul 9 pagi seperti biasa, ia akan bersama dengan berita Dialek Temir ke udara dan bertemu kembali selepas berita aja jam 9.10 minit pegelap ya, di Asyik FM Moi Nomoi, beribur bersama dengan sebuah lagu daripada Boy Maiden eh, Umi The Band, menghiburkan ini semua dengan lagu yang bertajuk Jiwa. CFM, Moi Nomoi.

0: Motivasi diasyik.
1: Ya, para pendengar sekalian ya. Hari ini kita nak bercakap pula tentang perbelanjaan dan apa kita nak. Bukan kita nak kurang belanja. Tidak pula nak lebih belanja, tapi kita nak bijak belanja. Semua orang kena belanja kan? Semua kena belanja. Takkan kita kata kita tak nak belanja, tapi kita perlu bijak belanja. Bijak belanja bermakna kita akan dapat apa yang kita nak. Ya, kita akan dapat dan kita tak akan rasa kesempitan kewangan. Ya, tapi mereka yang tidak belanja, mereka dapat juga apa yang mereka nak, tapi kesannya nanti akan memberikan sedikit kesempitan di akhir-akhir nanti. Jadi, apa yang dikatakan bijak belanja? Oleh kerana pada masa sekarang, kita tahu situasi masa sekarang dan keadaan masalah rezeki kewangan yang bukan sahaja negara kita yang hadapi, tapi juga seluruh dunia hadapi, maka kita harus berhati-hati dalam kita membelanjakan wang kita. Baik, jadi apa yang kita perlu belanja ni? Sudah tentu pertama sekali, kita kena hadkan perbelanjaan kita itu. Kita kena buatkan satu perancangan terutama untuk anak-anak kita. Ya, terutama yang pergi ke sekolah. Kadang-kadang kita dapati bahawa kanak-kanak yang datang ke sekolah ini atau yang ponteng ini kerana tak cukup wang yang diberikan oleh ibu bapa. Kita harus hati-hati kerana bukan kita tak cukup wang. Macam saya katakan tadi, kita tidak bijak membelanja wang itu yang akhirnya perkara yang amat penting itu anak-anak kita tadi kita telah abaikan dan akhirnya dia tak dapat pergi ke sekolah. Ini yang penting. Dalam hal ini, kita perlu buat keutamaan. Mana dulu yang kita nak? Apa yang perlu kita belanjakan dulu? Kita buat keutamaan. Macam tadi ya, untuk anak-anak ini keutamaan kita. Dan seterusnya, kita jangan membazir. Apa saja kita beli, sama ada untuk bahan makanan dan lain, jangan kita membazir. Ya, kita beli ala kadar. InsyaAllah, kalau kita dapat buat rancangan, apa yang kita nak, semuanya dapat. Ya? Dan yang penting satu lagi ialah, kita perlu adakan had perbelanjaan. Maknanya, kita catu duit kita tu. Had perbelanjaan. Kita telah tetapkan, okey, untuk ini, minggu ini, apa yang kita nak buat. Untuk makanan, kita hadkan banyak ni. Untuk perbelanjaan, banyak ni dan sebagainya. Bila kita dah ada had perbelanjaan, maka, macam saya katakan tadi, apa saja kita nak, kita dapat. Kerana kita telah rancang perbelanjaan kita mengikut apa yang kita nak. Ini satu-satu-satu. Tapi kalau kita tak rancang, kita hanya belanja dalam satu cara saja, ke arah satu benda saja, maka akhirnya benda lain kita tak dapat. Oleh itu, bijak kita berbelanja, bijaklah kehidupan kita dari segi kewangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Itu dia saudara, Are-re-a, ya, are-re-are. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertik Ji, pada ketika adik nana lagu daripada filem Dil Tupagal Hey Asyik FM Moi Nomoi. Jadi kepada para pendengar semua, hari deh adalah hari penamaan calon untuk pilihan raya negeri Johor kali ke-16, ya. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar Ledemong dan juga Gertik Ji, pada ketika adik mong hari deh ni adalah salah satu daripada tarikh penting berkaitan dengan PRN Negeri Johor ke-16, ya. Kalau hina yang hari ini adalah penamaan calon, dan semestinya untuk penanding semua para pendengar Lin Mong dan juga Gertik G, pada ketika ini, okay, pada 7 Julai adalah hari penting juga, tarikh-tarikh penting, iaitu hari mengundi awal, manakala hari mengundi adalah 11 hari bulan 7 2026. Jadi kalau hineng pada ketika adik untuk penanding semua pada pendengar Ledemong dan juga Gertik Ji, ya, harapkan okay, semua ya pada ketika adik kau maklum, dan juga selepas hari penamaan calon hari ini, jadi bolehlah ya, tindakan maksudnya untuk sekiranya boleh rancang untuk undi buat Maiku Johor lah, ya. Ada yang cerita pasal Johor mau mengundi secara pos ataupun talk, ya. Dan juga abang terlibat dengan terma dan juga syarat tersendiri lah, ya, untuk undian pos ke ataupun kategori mana, ya, ataupun kategori blok, ya. Baik, kepada para pendengar semua Lirmang dan juga bersama dengan Asyik FM, get now jom cerita pasal bola lah, ya. Hari ini Sabtu 27 hari bulan Jun 2026, ya, perlawanan blok Lirmang pada ketika dia ingin kongsikan dan juga perincian yang terkini lah, ya, di Asyik FM Moi No Moi. Seketika nanti bersama dengan Nur Aniza Idris, lagu Ibok, ya, adalah Jahud. Tapi sebelum aja, bersama dengan DP Lanjan Group, cobalah Ong Asyik FM Moi No Moi.

0: Eh, Mila, mana kau Mila? Mila?
1: Mila senaman ni, Abah.
0: Senaman?
1: Ya. Yeah.
0: Pagi-pagi senaman, buat apa pagi-pagi ni?
1: Senaman lah, Abah. Senaman kan jaga kesihatan tu bagus.
0: Senaman apanya pagi-pagi minggu ni? Orang nak tidur lagi ni.
1: Abah ni, tengok Abah tu kan dah bulat duduk tak kursi je. Jaga kesihatan diri. Yeah. Kan bagus?
0: Nak buat macam mana lagi? Abah dah macam ni, dah bulat ni. Nak buat macam mana?
1: Abah, jangan cakap Abah bulat je. Abah memang kena senaman.
0: Ya ke? Senaman apanya?
1: Senaman ni untuk jaga kesihatan. Kita boleh mengurangkan kolesterol dalam badan. Dan perpeluhan tu bagus, Abah.
0: Ya ke?
1: Jadi selepas ni, Abah kena makan senaman. Nak ikut ni lah. Macam ni, Abah.
0: Okay. Jom.
2: Amalkan gaya hidup sehat. Teruskan setia bersama kami, Indonesia.

Ya, saudara, Haji Kefem Manomoy, itu dia Obsess daripada Akib and the Magistrate menghiburkan hit semua di Haji Kefem Manomoy, lain daripada yang lain. Terima kasih jauh-jauh saudara kerana terus bersama dengan Haji Kefem. Seperti janji jenayah saudara, ini berkongsi bersama dengan kita semua info berkaitan dengan bola sepak. Ya, apa ada dengan bola sepak? Ya, jadi sebenarnya adalah perkongsian bersama dengan kita semua. Jadual perlawanan ya, kalau hineng pada ketika Adim ya, untuk penani semua para pendengar yang demong pada ketika Adim pada pukul beri jenayim pukul 8 jenayim jim pukul 8 jenayim jim sedang berlangsung ya, nana perlawanan kumpulan H jim, antara Cape Verde dan juga Arab Saudi. Ya, dan Hunan masih lagi berlangsung. Hunan masa minit yang ke-85 lah, dan juga sedang berlangsung juga kukate kumpulan H, iaitu Uruguay dan juga Spanyol. Dan Spanyol mendahului dengan 1-0. Ya, Hunan 85 minit telah berlangsung. Ya, jadi untuk aje kepada para pendengar semua, jangan isi pukul 11 pegelap adidop. New Zealand akan bertemu dengan Belgium untuk kumpulan G, dan pada masa yang sama Mesir juga akan bertemu dengan Iran. Okey, itulah dia di antara cerita dan juga jadual penuh perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Sabtu 27 hari bulan Jun. Dan kalau hineng kedudukan share ataupun kongsikan kumpulan A lah ya, Mexico ya, mendahului 9 buat kumpulan G, dan pada masa yang sama Mesir

Itulah dia saudara, jika daripada Ari Lasso dan juga Melly Goslow menghiburkan di semua dia juga Femoy Nomoy. Selamat pengelap dan juga terima kasih saudara, 10.05 minit pagi. Dan juga kepada para pendengar Lindemong dan juga Gertik G pada ketika ada. Ya, untuk pelan ini semua yang sedang bersama dengan Nasik FM pada ketika ada. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati diangkat sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026. Dia telah diumumkan lah Menteri Komunikasi merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, AIJ Yang Berhormat Dato' Fahmi Fadil Hari Klemnin. Jadi kalau hening pada ketika ini, tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia mencerminkan visi kerajaan akan dan membina nana negara lebih maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat naikkan jeep ibernor secara menyeluruh berteraskan gagasan Malaysia Madani. Ya, jadi sambutan Bulan Kebangsaan 2026 akan dipermula dianjur Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar ya, Jalur Gemilang pada 18 hari bulan Dohjeh di BUI Kuperak. Telas aja senamut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 akan BUI Kuputrajaya, serta senamut Hari Malaysia pada 16 September akan diberku Sarawak. Ya? Jelai-ilai di antara Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ini. Jadi dah pun hipani tema sambutan hari kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, tahun 2026. Joy lagi perincian kila yang akan dikongsikan melalui cerita yang berkaitan. Ya. Jadi kepada para pendengar semua yang Demong dan juga Gertik G, Get Nek Doh ini akan berkongsi juga cerita mengenai jualan Maimun, program Madani lah ya. Jadi kepada para pendengar semua, terus Gertik dan juga bersama dengan Nasik FM. Seketika nanti berhibur bersama dengan sebuah lagu, artis baru dan juga lama ya. K-Point Note. Tapi sebelum itu berhibur nak bersama dengan Survival, lagu yang bertajuk Agok Ha Cekor Maye. Nasik FM, Moi No Moi.

0: Nampak handsome aku ni.
1: Macam mana nak klik ni? Nak accept ni ni.
0: Okey, adik klik dekat situ.
1: Ha. Okey.
0: Kita add sebagai kawan.
2: Ayah. Nah, buat apa dalam bilik tu?
1: Ya, ya.
2: Berapa jam tahu tak Mona dalam bilik ni?
1: Kak ajar, kakak ajar adik macam mana nak buat surat. Main Facebook lah ayah.
2: Main Facebook ya. Kecil-kecil dah pandai main dalam sosial. Cuba
3: ni. Kenapa bising sangat ni bapaknya? Ni Mona dengan adik kenapa?
1: Tak ada, Ma.
2: Tengok si Mona ni. Dia ajar adik dia main Facebook. Tadi ni ingatkan dia buat kerja sekolah.
3: Patutlah tak. Tapi Mama tengok pun.
1: Lepas ni kita buat.
3: Hei, Mama nak buat handsome dah lagi.
2: Memanglah handsome. Masalah handsome pun ni Abah memang marah.
1: Tapi Ma, Abah, kita kenalah belajar tentang internet semua.
3: Tina, Mona, betul internet. Tapi Mama rasalah kan Papa.
2: Betul.
3: Internet pun internet juga. Tapi masa tu kena ada. Jangan lalai dan leka.
2: Ini sampai dah pukul 6 petang.
3: Tengok betul tu Papa. Sudah. Tutup.
1: Ya, lah.
2: Dek, cepat. Tutup kerja sekolah tu.
1: Tutup lah.
2: Nanti Bapak belanja Yong Tau Fu.
1: Yeay.
2: Hormatilah ibu bapa kita.
3: Betul tu bapaknya. Ni satu hari tak tolong mak.
2: Walaupun kita sebagai anak, tapi tanggungjawab kita kena ada. Jadi adik-adik di luar sana, hormatilah ibu bapa anda.
3: Dan sayanglah mereka.
2: Jangan
3: sesekali
2: lalai
3: dan leka.
4: Salam nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
3: Asyik FM.

0: Rumah HMM.
1: Ya, saudara, Hashik FM menemui lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, ingin berkongsi bersama dengan para pendengar semua sorotan Piala Dunia. Jadi kalau hining pada ketika ada ya, untuk penani semua para pendengar, perlawanan peringkat kumpulan I Piala Dunia 2026, kalau hining di antara Perancis dan juga Norway, di mana keputusan telah pun menyebelahi Perancis 4 dan juga Norway 1 di Boston Stadium, ya. Jadi hasil kemenangan untuk dia juga membolehkan Perancis naik sahkan status Linai untuk dinobatkan sebagai juara kumpulan, ya. Kumpulan I lah, ya. Jadi kalau hining pada ketika ada untuk menani semua para pendengar Linai Gertik Asyik FM, pada ketika ada perlawanan peringkat kumpulan FIFA World Cup ataupun Piala Dunia 2026, kipeneng Senegal nampaklah Iraq ku kata keputusan yang paling toy, ya. 5-0 ku kata aksi terakhir kumpulan I ku Toronto Stadium. Jadi kemenangan mutlak juga kipeneng kempen kejohanan untuk wakil Asia Barat, wakil Asia ada juga mengenai Malinmong pada ketika ini. Manakala skuad Afrika Barat ni, ya, kalau hining memang berkod dan juga naik-naik peluang untuk naik chip nombor singan kalah mati di antara pasukan tempat ketiga yang terbaik selepas Adim. Dan untuk penani semua para pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika Adih, ya, perlawanan sengit ku katih kumpulan H juga kalau hining pek kurang hebat, ya, ia antara Uruguay dan juga Spanyol yang boleh berlangsung ku Stadium Guadalajara, ya, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 memihak kepada Spanyol. Gol petunggal ataupun anak gol dia ku kuatir perlawanan leader Abi pergol pemain tengah Alec Bena lai lemong ku minit 42 untuk babak yang pertama, maksudnya separuh masa pertama lah, ya. Menang juga membolehkan Spanyol mengesahkan kedudukan sebagai juara kumpulan H, manakala Uruguay terpaksa berputih mata atas aksi agresif Linai gagal naik berkep sebarang hasil, ya. Itulah dia. Jadi kepada para pendengar Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ada, ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, mong nar perlawanan gido seperti pasal jenis je, tapi pasal sekali lagi yang akan berlangsung pada jam 11 pagelap waktu tempatan menenggik ni lah, ya. Jadi lebih kurang merip lagi 35 minit sahaja, ya. Di antara Egypt akan bertemu Iran dan juga New Zealand akan bertemu Belgium selepas ada. Yang pasti jangan lupa untuk neng perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik, teman setia anda di Asyik FM. Moi Numoi Kazanah Sumpit Laksmana.

0: Jiran aku ni selalu menyanyi kuat. Kalau suara sedap tak apalah juga.
1: Yelah, abang oi, dia buruk ke dia baik ke tu jiran kita juga.
0: Yelah, kalau jiran pun pandailah hormat orang sikit. Pagi-pagi ni memekak, aku nak sarapan pun terganggu. Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi. Hai jiran, kalau ikutkan hati aku ni, nak ajar aku bakar rumah jiran aku ni. Geramlah.
1: Abang, seeloknya kita ni kena tegur secara baik. Bukannya cara kalau nak pukul orang macam tu. Jomlah sama-sama kita tegur dia dengan cara baik. Orang kata jiran sepakat membawa berkat.
0: Betul.
1: Tak ke gitu? Jomlah sama-sama kita tegur dia.
2: Hormatilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jagoan yang kita sampaikan oleh Laili Apin. Pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penyewa awam atas tanah milik kerajaan akan dipercepat, ianya untuk membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buwayat, langkah menyegerakan inisiatif itu merupakan sebahagian dari usaha kerajaan meningkatkan kesejahteraan penjawat awam. Ianya susulan maklum balas yang diterima berhubung dengan peningkatan kos sewa kediaman yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan berkenaan. Sementara itu, bersempena hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor Harika, Perdana Menteri mengingatkan semua parti agar bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi hak matang. Tegas beliau, pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, perkara itu empat seharusnya mencetuskan budaya politik hak melampaui batas. Datuk Seri Anwar juga, Pengerusi Pakatan Harapan, terus mengingatkan semua parti komponen supaya mempamerkan prestasi yang baik masa berkempen. Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif untuk mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital semasa pilihan raya negeri Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fazil Buwayat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan kerjasama penyelia platform media sosial turut mempertingkatkan pemantauan untuk menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan juga kaum. Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi untuk menangani cabaran serantau macam peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Li Kang Buwayat masa mesyuarat menteri-menteri ASEAN menganut sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas dia, negara juga berkongsi usaha untuk memperkukuhkan platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan pada impak yang lebih nyata pada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN. Subsidi bersasar budi madani diesel diperluas pada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan juga jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Buwayat, keputusan itu dibuat selepas beberapa sesi lipat urus bersama pihak berkepentingan. Buwayatnya, pemilik berdaftar turut dibenarkan untuk memindahkan kelayakan subsidi di diesel pada ahli keluarga hak terdekat, tertaluk pada syarat dan mekanisme yang akan diumumkan kemudian. Akses awal budi diesel bermula harika manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai untuk desmo hak layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid hak dilaksanakan untuk menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Garis panduan dan syarat pelaksanaan akan dikeluarkan dalam masa yang terdekat. Jabatan Perkhidmatan Awam Merik Jaminan Pelaksanaan HBH empat akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan pada rakyat. Ia termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan untuk memastikan perkhidmatan pada rakyat kekal pada tahap terbaik. 516 penduduk terjejas baah berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di Selangor dan Perak malam tadi. Dari jumlah tersebut, 406 penduduk melibatkan 194 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang. Manakala di Perak, dua PPS dibuka iaitu di Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan Dewan Bandaraya Gopeng untuk menempatkan 110 penduduk daripada 31 keluarga. Kawasan terjejas baah di Banting, Selangor akan terus dipantau. Ianya susulan kememangan paras air boleh meningkat semula kiranya hujan berterusan. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad Buwayat, walaupun paras air dah pun turun berbanding paras tertinggi hari Khamis tentunya, anggota bomba masih ditempatkan di lokasi sebagai langkah kesiapsiagaan. Cuaca dijangka kekal mendung hingga hari ini dengan paras air Sungai Langat masih pada paras waspada. PDRM akan menggunakan kit ujian air liur di sekatan jalan raya SJR untuk mengesan pemandu hak memandu bawah pengaruh dadah sintetik. Ianya termasuk bahan terlarang hak dipercayai dicampurkan dalam cecair vape.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berwayan, langkah itu susulan peningkatan kes penyalahgunaan bahan psikoaktif dikaitkan dengan risiko keselamatan jalan raya. Sejumlah aset dan mineral dianggarkan bernilai 3.7 juta ringgit dirampas dalam op bersepadu kazanah di sebuah ladang kelapa sawit di Felda Bukit Goh, Kuantan. 9 individu turut ditahan termasuk 5 warga asing. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razib Hussein Boyan, kesemua suspek ditahan atas dakwaan melombong mineral disyaki bauksit dengan partner lesen. Polis sedang mengesan majikan terbabit kerana disyaki mengaji warga asing tanpa permin kerja hak sah untuk membantu siasatan. Itu sekian berita jakon dari Ashik FM, ditersunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Ya, saudara, Syuk FM menemui yang lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga Gertik G, pada ketika adik terus layan dan juga berhibur bersama dengan Syuk FM. Ya, dah kimoid pun segmen berikutnya, iaitu Rentak Mendunia sehingga jam 11.55. Ya, betul. Okey, jadi pukul 12 tamatlah tugasan ini. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demong dan juga bersama dengan Syuk FM, pada ketika adik koleksi lagu-lagu antarabangsa yang akan aku darakan untuk para pendengar semua. Ya, mungkin mong lagu yang pernah hicerengai, tapi mong juga lagu yang jarang-jarang hicerengai. Jadi kepada pendengar-pendengar Lady Mong dan juga Gerting G, pada ketika adik sebelum itu, boleh semak kelayakan. Kelayakan apa? Kelayakan Budi Madani. Subsidi bahan api disalurkan secara bersasar untuk rakyat Malaysia yang layak. Jadi kalau hi mula pada ketika adik ianya kongsikan bersama dengan kita semua. Jadi hi ui macam satu bayangkan dalam satu situasi ataupun cerita. Jadi untuk semak kelayakan, jadi yang paling penting untuk semakan Budi Badani ni adalah ada ni untuk RON 95. Pastikan hi sema sebagai numum rakyat ataupun warga negara Malaysia yang memiliki lesen memandu aktif. Ya, secara automatik akan naik terima kelayakan 200 liter secara bulanan ni. Okay, jadi 200 liter setiap bulan. Jadi aja yang pertama, Budi Madani RON 95 dengan harga RM1.99 seliter. Dan berikutnya, untuk penani semua para pendengar, pemilik kenderaan diesel persendirian boleh naik guna had kelayakan 200 liter sebulan untuk pembelian RON 95 ataupun RON diesel subsidi. Okay. Dan selain aja juga, ini untuk penani semua para pendengar, pemilik pickup ataupun jeep diesel persendirian boleh naik mohon tambahan 100 liter naik menjadi kelayakan 300 liter sebulan. Ya, jadi boleh smart, jadi naik mohon ni. Jadi kepada para pendengar semua, untuk keterangan lanjut boleh layari budimadani.gov.my untuk keterangan gila. Ya, pastikan lesen memandu yang aktif dan juga mongkat pengenalan kesemua akan diterima. Ya, ya, untuk penerima semua. Ya. Jadi mong leh hujung je ni, tambahan 100 liter ada melalui permohonan. Kalau tak, akan biok 200 liter sebulan untuk diesel. Ya, secara automatik. Ya. Baik, kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Gerti Kasyik FM, pada ketika ada yang kudarakan untuk hiburan bersamaku I Pengelapa deh dengan lagu ya, lagu Taeyang. Ya, ada ni Korea featuring Lisa of Blackpink. Syuk FM, moi nu moi.

Ya, saudara, Syekh FM mana yang lain daripada yang lain, itu dia lagu Black Magic Woman daripada Santana. Lagu adih sebenarnya untuk dia. Okay, lagu adih, lagu yang pernah dirakam sebelum adih dan Kiwi kembalilah Carlos Santana, seorang gitaris legenda Ledemong pada ketika adih. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertik G pada ketika adih, teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM ya. Ini aku darakan untuk engkit semua ya, lagu-lagu daripada koleksi lagu antarabangsa. Tapi kepada para pendengar semua peminat sukan bola sepak, ya, jangan isi punan sedang berlangsung. Kalau hineng pada ketika ada siaran langsung New Zealand bersama dengan Belgium, ya, pada ketika ada untuk penanding semua para pendengar Lianegger TKSIK FM, itu kumpulan G dan kumpulan G Mongnar. Perlawanan hari ini Mesir akan bertemu dengan Iran 11.08 ini. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertik Asyik FM, dia disiarkan secara langsung baru 25 minit. Itu New Zealand Belgium 25 minit dan juga Mesir dengan Iran baru 26 minit sahaja berlangsung separuh masa yang pertama. Jadi baru nak mulai. Okey, jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga Gertik Asyik FM, kita berhibur bersama dengan sebuah lagu, lagu Arab ya, ini aku udarakan untuk engkit semua ya, La Liberty ya. Jadi untuk peningkatan semuanya, dan sebelum itu berhibur bersama dengan lagu Jepun, Never Give It Up ya, lagu daripada Kumiko Dash FM. Moi no moi, ku kata segmen Rentak Mendunia.

Ya, saudara Haji KFM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jangan isip hari ini memberi segmen yang istimewa. Antaranya yang terkini, yang terhampir adalah pukul 3.15 bersama dengan suara bertemu suara, yang mana pada petang ini bersama dengan Kelantan FM, yang mana akan membawakan topik yang sangat menarik, iaitu Kelantan akan KN topik yang bertajuk Mak Yung. Dan juga Asyik FM akan ke udara bersama-sama dengan membawa topik tarian Sewang Seni Khazanah Masyarakat Orang Asli. Jadi itulah topik dia petang ini, berkesadih 3.15 minit petang, bersama dengan penyampai ataupun DJ yang berikutnya, ya, rakan tugas yang berikutnya, iaitu DJ Laili akan bersama dengan kita semua, bersama dengan DJ ataupun penyampai daripada Kelantan FM. Dan jangan hisip, ya, istimewa juga untuk penani semua pendengar Lee Demong dan juga Gertik G hari ini. Jadi kepada para pendengar yang naik Gertik Asyik FM, boleh ikuti Unplugged di Asyik, di mana menampilkan penyanyi wanita masyarakat Hit Seng Oi, yang mana akan bersama-sama dalam segmen Unplugged di Asyik, iaitu Mia Amelia pada jam 8 malam nanti. Yeah. Jadi jangan isip, kepada para pendengar semua, terus layan. Baik, saudara pendengar, setakat di sini saja tugasan Ain, dan juga Ain harapkan kita semua, ya, telah pun kita tentukan, ya, masa untuk ke udara bersama-sama. Jadi untuk itu, setakat di sini saja pertemuan kita ke udara. Jadi untuk Haji, terus layan, dan juga Gertik Chef Moinomoy. Assalamualaikum, minggu abor. Bye-bye. Terus kekal setia ceria, kukati segmen rentak mendunia.

0: Ibrah Cakudiasi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar budiman. Berwayat dengan akhlak hak mulia dituntut oleh Islam dan kepentingannya kepada individu iaitu perseorangan serta masyarakat sehubung dengan ika. Abu Hurairah radhiyallahu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amalan apa hak paling banyak boleh memasukkan amalan manusia ke dalam syurga? Wayat Rasulullah, ada takwa kepada Allah dan akhlak hak paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, percakapan serta maruahnya. Saudara, hak dirahmati, ada dua hak molek disebut oleh Allah dan Rasulnya. Pertama, akhlak dengan diri, menjaga air muka kita semua. Bila mana berdepan dengan orang tertentu, beri senyuman hak berpada-pada kerana senyuman ikat sedekah. Menjaga rambut hak kemos, empat bercanggah dengan Islam. Berpakaian menutup aurat kecuali muka dan dua tapak tangan, serta jangan menyerupai jantan bagi betina dan begitu sebaliknya. Keduanya, akhlak kepada manusia. Wajah kita hak sompan santun, percakapan hampak menyakiti hati orang lain, serta tolong-menolong antara satu sama lain. Semuanya ika akhlak kita hak mulia. Kuatkan akidah, didik pribadi, beriman, bertakwa, biarlah mendapat keredaan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati
2: Moi, no moi.

perhatian, perhatian.

Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan. Sebagai pembuka bicara, salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Pukul 12.13 minit tengah hari. Apapun, terima kasih kepada rakan Sugas Amran menemani rakan-rakan Asyik FM Moi No Moi lain daripada bermula jam 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Dan untuk 4 jam berikutnya, Mochi Laili aka Bunga Kemas Taman akan menemani rakan-rakan pendengar dari pukul 12 hingga ke pukul 4 petang. Menerusi pengisian-pengisian, kita akan bersama menerusi ruangan berjaga hujung minggu untuk hari Khamis, dan diikuti dengan berita dalam Dalek Semai akan dapat kita pergi tepat pukul 1 tengah hari, dan kembali kita berhibur menerusi ruangan berjaga Siri Pinong. Lepas itu pukul 2.30 minit petang, kita akan bersama dengan lagu-lagu Kazana Seni, lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional. Dan seterusnya tepat pukul 3 berita, seterusnya itu berita dalam Dalek Temuan. Kembali menerusi ruangan seterusnya untuk Harika. Dan kembali kita akan bersama menerusi Silang Budaya pada pukul 3.15 minit petang. Agaknya apalah yang akan kita bersama dengan rakan-rakan penyampai. Penyampai nak kena tunggulah selepas berita nanti. Jadi hingga ke pukul 4 petang, kita akan terus menemani di ruang udara dengan berbagai perkongsian, berbagai penamu ni berkongsi pendapat, berkongsi kisah, berkongsi cerita. Dan pastinya orang kata yang betul-betul yang kita kabarkan kepada rakan-rakan pendengar menerusi Asyik FM Moi No Moi lain daripada lain. Apapun, untuk hari Khamis, selamat tengah hari semua bagi edisi 27 Jun 2026. Jom kita Moi No Moi lain daripada lain menerusi ruangan berjaga hujung minggu. Berhubung bersama dengan ni Ica Ika Tok Galeo. Moi No Moi lain daripada lain.

Itu dia. Dengan daripada Hitam Jelma dengan Mengapa Terjadi. Ya, jangan buat perkara yang pelik ya. Mengapa Terjadi. Kalau yang terjadi, biarkan terjadi. Apa yang penting, masa yang baru je kita mulakan, kita mulakan dengan sebaik mungkin. Itu yang paling penting. Oh, kita tengah hari ini, mak kita buat nampak. Oi, mak kita ada rumah, suri rumah tangga kita ada rumah. Macam mana, dah masak ke belum ya? Dah penama ni, ada dah makan, dah makan tengah hari. Dia siap cukup. Katanya apa ganya lauk-lauk menarik tengah hari. Tambah-tambah hari Sabtu, hari cuti kan. Jadi nak tahu pula, mak kita ada rumah, suri rumah tangga, kepada yang raja sehari yang baru je. Orang kata baru berumah tangga tu kan. Baru seminggu. Baru seminggu, macam mana persiapan makan minum? Cik Abang sudah siap? Bagus. Macam tu lah, macam tu kan. Kenapa teringat zaman-zaman kita kahwin-kahwin, main kahwin-kahwin. Kadang-kadang itulah dia kan, dia punya minda bila kita dah berumah tangga. Tu dia, nak mula dah. Makcik kalau mula, macam makcik kalau mula, susah. Kita kalau dah berumah tangga, tak tambah kita dah biasa bujang, tiba-tiba dah sampai dah berumah tangga dah. Dia dah set tau dalam minda ni. Kalau dah berumah tangga, apa kita perlu buat? Nak tukar daripada 180 darjah, nak tukar kepada 360 darjah ya. Nak menjadi yang terbaik. Kalau boleh insya-Allah hingga ke jannah itu. Bukan nama jannah tu ya. Hingga ke jannah. Itulah pasang dalam kehidupan kita, begitulah. Ada pasang, ada surut, ada surut, ada pasang. Jadi mana yang baru saja melayari bahtera ya. Bukan melayari rakit, pak. Melayari bahtera perkahwinan, nak buat yang terbaik untuk orang kata nakkan berpanjangan dalam berpasangan kehidupan berumah tangga gitu.

masak, ya. Kalau mak kita ni, orang-orang tua lain tau. Dia dah automatik dalam kepala, asal ada di dalam peti ais, asal ada barang di luar rumah tu, di luar rumah maknanya, dengan ulam-ulam segala macam yang boleh diambil dan dimakan segala macam, boleh semua dijadikan sayur. Pucuk pangkalnya kau nak rajin lah. Kalau menanam pun. Jadi ada yang pak boleh nanam tu satu hal pula. Tak apa-apa. Sabar, sabar. Jangan kita nak bebel mokcik. Sabar mokcik nak bebel tetek tengah hari ni. Kelak ada yang ni tak sedap hati. Tak lalu nak makan. Oh, sayang dia ni. Kita pujuk, kita pujuk. Ya, yeah, kita pujuk sikit-sikit. Jangan marah, jangan majuk. Kalau majuk nanti kena jual. Ya, yeah, bersama dengan... Oi, sayang. Sasa. Oh, sayang. Mokcik pujuk tau.

Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengkeh, Maran, Merapu, Perak, Sungai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lombok Cina, 102.5.

0: bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Mak eh kampung baru.
4: Man daripada Pahang.
5: Lisa dari Bido.
6: Mira Cuki-Cuki.
7: Ku daripada Banting.
8: Mira dari Jauh Tera.
9: Dari kampung Batu Gong.
10: Jack Mong lah Radio Malaysia.
11: Ashik FM.
12: Boy no boy.
13: Terus-terus dengar. Boy no more Ashik FM.

Okey, itu dia. Ong ada yang lain. Oh, kesian pula Ong ada yang lain. Macam mana tu? Macam mana pecita? Pecita. Dia sayang-sayang tiba ada yang lain. Allah. Sedih ya. Baiklah, masih lagi bersama menerusi ruangan untuk berjauh si apa ni hujung minggu kan. Sambil-sambil kita nak berbual dia hujung minggu. Hari Sabtu ni macam-macam perkara nak buatkan. Nah. Kalau tadi yang ada benda yang mana dah pun makan selesai. Ada yang pagi-pagi tadi dia pergi berkelah, ya, pergi bercuti, pergi rumah saudara mara, pergi kampung sebelah. Ui, macam-macam perkara nak buatkan. Nah, itulah dia. Sibuk hujung minggu. Sibuk dah hujung minggu kita berjalan-jalan. Sibuk kalau di rumah tu lagi sibuk. Ha, kita sibuk-sibukkan diri ya.

mungkin ada yang bekerja setengah hari hari Sabtu. Selamat bekerja semuanya. Pada rakan-rakan nak memandu, kakak-kakak, abang-abang yang memandu, mungkin dalam perjalanan nak menghantar apa ni barang, ya, mungkin dalam perjalanan nak pergi rumah saudara mara, atau mungkin nak pergi nak menguruskan sesuatu hal, berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jom kita terus bersama menerusi ruangan berjago hujung minggu. Andai kata ada cerita-cerita kita ada kampung, masihkan mungkin ada aktiviti. Mungkin petang kelak dia adakan suka nikah. Ataupun mungkin petang kelak masa hari-hari hujan-hujan ni dia bermain hujan. Orang-orang kata kalau hujan kita jangan main hujan. Ini pula kita suruh main hujan, ya. Aktiviti bermain ataupun bermandi hujan. Mana nahu? Macam-macam boleh buat, kan? Orang lain tak buat, kita buat. Tapi benda ni mesti datang impact yang paling bagus, positif dalam kehidupan kita. Itu yang paling bagus. Okey. Jom bersama dengan UMB Imah Suka Iha. Akan kita daripada dialek Jahud, ya. Moi lah moi, lain daripada hak lain.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
4: Hai, saya Zaman Islam.
5: Saya Awang Peter.
6: Hai, saya Rosa.
7: Ye, Suwinsi.
8: Zed Cool.
9: Saya Oya dari Kepala Endra.
10: Hai, saya Aim Prosmaya.
11: Hai, saya Mazwan.
12: Saya Anunda.
13: Kami Kazana.
14: Di Kazan.
13: Chapters 09. Belta, Kiloi, Mumpulan, Fer. Resto, Ebo.
3: Teruskan.
4: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
11: Asyik FM.
3: Asyik FM.
6: Asyik FM.
4: Asyik FM.

Oh, itu dia hadirangan daripada Atmosfera dengan lagu yang bertajuk Lebih Baik Sendiri. Ada yang kata lebih baik sendiri lah kak, daripada berdua bertiga kan. Sakit hati makan hati. Sekarang senang hati ya, muka main lagi. Balap pukul 1:28 minit tengah hari ya. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat dari rumah tu sambil-sambil apa nama ni, kosongkan pemikiran. Kalau selalunya kita bekerja kan memang penuh dengan segala macam benda-benda yang berkaitan dengan kerja apa kita buat. Sama ada mungkin kita angkat barang, mungkin kita key in data ya, mungkin apa nama ni, kita memandu seorang pemandu lori dan sebagainya, ataupun mungkin kita yang selalu kena ingat barang-barang macam-macam lah. Tapi untuk bercuti, yang bercuti pastikan ketenangan fikiran, ketenangan hati dan jiwa, dan yang penting dapat kita mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan, mana hak berumah tangga, macam itulah. Macam itulah kehidupan kita. Jana, terima kasih Jana. Mana rakan-rakan yang nak menunaikan solat zuhur, alhamdulillah, silakan menunaikan ya, solat zuhur. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang mana yang sedang makan, selamat menjamu selera. Nanti akan kita beritahu ya. Okey, Puan terus bersama menerusi ruangan untuk tengah hari kah berjaga hujung minggu. Moi no moi, lain daripada hak lain. Sesekali kita pergi jauh sikit ya. Udin Narayan, Hardi Joe Pia Karenga.

Itu dia hadiran daripada Mawar Bekau Band dengan lagu yang bertajuk Ji Rawen Ye. Ya, kami berukan kita sambil-sambil ini. Sambil-sambil kita buat apa yang patut di hari Sabtu. Okey, dengan kabar hari ini ada yang menyambut menantu, ya. Selamat pengantin baru, mana yang mendirikan rumah tangga Arika, ya. Semoga dipanjangkan apa ni sehingga ke anak cucu, ya, hingga kekal ke jannah, yang itu kita harapkan. Kepada mak bapak ni, selamat menerima menantu. Ayo kita. Mungkin sibuk pun menguruskan kehadiran tetamu, ya, kepada tetamu yang hadir. Terima kasih ke kenduri cik itu cik ini, ya. Jadi mana yang menyambut hari jadi Arika juga 27 Jun 2026. Macam baru lahir pula, ya. Yang penting bertarikh 27 Jun dengan tahun yang berbeza. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilimpahi dengan kasih sayang berpanjangan. Dan ada juga yang menyambut hari jadi juga, ada buat kenduri juga. Kenduri hari jadi malam ni, dia kata jangan lupa tepat pukul 8 malam atau pukul 9 malam kita akan asah kaki. Oi, kemain, ya. Nah, untunglah. Bila hari jadi je, asal jadi je ada joget. Asal joget je, asah kaki. Asal asah kaki je, memang meriah, ya. Tambah-tambah kalau tengok penama ni yang main band kat depan tu, semua lagu dia boleh. Kalau mochi kan, ajak yang main band yang boleh main lagu international, ya. Main lagu Maihi, ala-ala K-pop, ya. Ala-ala clubby, gitu kalau mochi. Macam-macam, ya. Okey. Jadi apapun yang kita lakukan pada Harika, apa yang kita meraihkan Harika, jadi semuanya diharapkan berpanjangan dahnya. Moga sukses sentiasa. Jadi apa, terus bersama berhibur menerusi ruangan, berjaga hujung minggu. Moh kita bersama Mas Ben, Si Segan ni dia macam kisah-kisah jaman-jaman orang tua dulu kan, jaman-jaman baharik lah kiranya. Dengarkan apa katanya Si Segan. Si Segan dia akan buat, dia akan jadi Si Segan atau dia tak segan. Moi namoi, lain daripada lain.

Sejarah kaum Batak di Alor Temling ni jadi start pada kira sebelum pada buka Taman Negara lah. Kira bukan buka Taman Negara lah. Jadi sebelum kami duduk sebelah apa ni sebelah kanan ni, kami duduk sebelah kiri ya. Kami duduk sebelah kiri. Jadi saya lahir pun sebelah kiri Temling lah. Jadi Sungai Tahan, Sungai Kinyam, Sungai Terengan nama dia. Tapi bukan kampung. Kami akan macam start pada dulu sampai sekarang ni kami suka berpindah sana. Jadi tak tetapkan kampung dan kami cuma macam kampung biasa macam ni lah. Asyik FM.

0: Abang.
1: Ya.
0: Abang apa tu? Tengoklah.
1: Tak nampak abang tidur ni. Tak nampak tengok abang tidur ni.
0: Abang ni ada tidur dari pagi sampai semalam ni.
2: Nak buat apa?
0: Tengoklah ni.
1: Ya.
0: Tengok benda ni. Adakah patut macam ni?
2: Apa yang tak patut ni? Semua okey je.
0: Ni. Geram tengok ni.
2: Apa yang geram ni? Kenapa?
0: Inilah.
2: Apa?
0: Tengoklah. Pakai

Ya, kita happy-happy, kita goyang dua jari, kita goyang sampai pagi. Ha, yang mana-mana ada happy-happy malam kelak, yang nak pergi katanya ada gogor kat kampung sebelah ya. Ha, jadi hati-hatilah pada rakan-rakan nak pergi gogor yang memandu ya, yang dengan kenderaan apa ni, dengan kereta, dengan motosikal pun apa. Kadang malam-malam kan nampak dengan laluan jalan gelap sebagainya kan. Masuk kampung. Ha. Jadi kalau rasa yang nak balik tu dia tak boleh balik, kan dia macam macam pening-pening gitu kan.

kalau tak dapat masuk rumah CPR, tidur dekat apa ni, bawah rumah Cik Kia ya. Kenapa kita nak keselamatan diutamakan ya? Itu semua-semua ni pasal keselamatan. Sayang nyawa ya, sayang diri dan sayang keluarga. Baiklah, sakit berkenaan dengan orang kata piala dunia, makan bola, tidur bola, segalanya bermacam-macam dengan bola. Macam Rio suka bola kan? Macam-macam bola Rio suka main bola ya. Okey, apa pun Brian Adam kata cuaca dekat curang pula. Cuaca debera cerah ya. Terima kasih perkongsian daripada rakan-rakan kita Brian Adam ya. Berbola ikan sedap. Ya. Hoi lah seri-seri ayek doh pakai ni. Minyak cekapak doh. Ha, itu pasal. Okey, sekian berkenaan dengan berita berkenaan sukan mana-mana rata-rata rakan-rakan yang peminat ataupun penyokong Belgium juga Mesir ya. Dikabarkan Belgium mengesahkan slot kepusingan ke-32 terbaik Piala Dunia bila disahkan menjuarai kumpulan selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi penuh dominan pada hari Jumaat tangto ya. Jadi mana peminat-peminat penyokong tega Belgium dan juga apa nama ni Mesir senyum-senyum. Kalau Mesir mengesahkan kemarahan ke lebih awal ke perlawanan akhir kumpulan berlangsung di Seattle. Dan pastinya Iran, perjalanan Desmo masih belum pasti bila menunggu keputusan kumpulan lain untuk Naho. Sama ada Desmo cukup layak sebagai pasukan tempat ketiga kelak. Macam tu dekan, bola, makan bola, tidur bola. Itu berkenaan dengan bola tu kan. Jadi apapun dalam kita sorak berkenaan dengan bola, kita menyokong bola dan kita memang penyokong tega bola, yang pastinya kita syarikkan kawan. Kawan dalam ramai-ramai kita duduk satu ya, satu kedai mama ya, kedai Uncle Mutu ke Uncle apa nama segala macam, pastikan kita sorak dengan satu matlamat kita gol. Ha, kita penyokong tega sekalipun, jangan kita buat lawan. Kita cari kawan dan tapi jangan buat lawan. Jom kita bersama dengan UK, Rock One kita kawan, bukan lawan.

Dengarkan bersama kami Aisyah FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Aisyah FM, more, no more.

0: Oh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

kepala merah, bentuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFM.

perhatian, perhatian. Jangan lupa.

0: Romoy.
1: Baiklah, pukul 3.14 minit petang pada semua rakan pendengar yang terus mendengarkan Aisyah FM Moino Moi. Lain daripada lain untuk masa ini, terima kasih semuanya. Jadi untuk rakan 18 suku kaum di mana saja mubah ada ya, mungkin di pendalaman apa pekan dahulu-hulu maupun di kampung walaupun di bandar sekalipun, terima kasih mendengarkan Aisyah FM 18 suku kaum untuk sama-sama kita berhibur di hari Sabtu 27 Jun 2026. Dan seperti biasa, sebentar saja lagi di mana pukul 3.15 minit petang, kita akan bersama menerusi program Stesen Berkembar bersama dengan Kelantan FM ketika nanti menerusi sidang budaya. Jadi jangan ke mana, terus bersama kami untuk masihkan bersama rakan-rakan yang berada di Kelantan FM.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua pendengar Kelantan FM dan Asyik FM yang mengikuti siaran Stesen Berkembang untuk kali ini. Saya Abedi dan kali ini kita bersama dengan sahabat saya di Asyik FM. Dan hari ini kita nak kecek santai tapi bermakna berkenaan dengan teater tradisional Mok Yong. Kelantan panggil Mok Yong, Mak Yong dan juga Sewang. Masyarakat orang asal di negara kita ataupun masyarakat orang asli. Jadi RTM sebagai penyatuan rakyat Malaysia melalui suara, cerita dan pengalaman yang boleh dikongsi bersama. Jadi saya nak menyapa rakan saya di Asyik FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Amedin.
4: DJ Laili.
1: Ya, saya Bordu ya, selamat petang.
4: Bordu.
1: Bordui, bukan du.
4: Berdui. Berdui ya.
1: Saja. Kita ajar apa ni, apa dengan kecik selamat petang dalam bahasa dialek suku kaum Semai.
4: Okey, Laili, Abedi nak tanya Laili lah, kalau moy no moy. Maksudnya?
1: Lain daripada yang lain.
4: Ah, gitu. Faham.
1: Kalau jumpa je kan, Abang nanti jumpa je, apa ni, DJ Asyik cakap lah, moy no moy. Dia kelainan dia itulah dia, lain daripada yang lain.
4: Gitu ya. Okay. Elok sangatlah kita berjumpa. Kelantan FM ni penuhi cita rasa anda. Ada sokmo. Kelantan FM ada sokmo. Baiklah, Laili, kita nak kongsikan sesuatu yang menarik juga hari ini dalam Silam Budaya Stesen Berkembar di antara Kelantan FM dan juga Asyik FM. Tentu sekalinya hari ini ada sesuatu yang perkongsian kita sebenarnya ya.
1: Baik. Apa yang menarik tu agaknya untuk kita kongsikan bersama. Saya rasa macam bila pas cakap pasal budaya ni kan, tradisional ni, banyak budaya akan kita kupas, budaya akan kita tunjulkan ya, Abang Dan ya.
4: Betul. Itulah keunikan di negara kita sebenarnya. Dan sebelah luar pun menghargai dan juga menyanjungi serta nak tahu apa yang sebenarnya yang kita katakan begitu popular, begitu banyak di negara kita, seni budaya ataupun warisan ini ya. Dan salah satunya yang pastinya kalau kita nak kongsikan, kalau di Kelantan ni, di Kibarat, dan hari ini kita nak kongsikan juga berkenaan dengan Mak Yong.
1: Menarik tu ya? Betul. Apa tadi panggilan dia, Mak Yong ataupun kalau Kelantan kecik gapo tu?
4: Mok Yong.
1: Oh, comel sungguh dia bunyinya.
4: Sebab secara ringkasnya persembahan Mok Yong ni, dia perempuan semuanya, wanita.
1: Elok sangat lu tah. Bila ada puteri kat sini nak dengarkan yang sana tu nak cakap berkenaan dengan Mak Yong ni tadi.
4: Baiklah, sebelum kita nak dengarkan lagu dari dari Asyik FM yang DJ Laili akan kudarakan sebentar lagi. Saya ada pantun, Laili.
1: Amboi. Oh, dia berpantun pula.
4: Ya.
1: Saya risau ni berpantun-pantun ni.
4: Tak apa kalau Laili tak jawab pun tak apa. Jawab tahun depan pun boleh.
1: Tahun saya depan. Terima. Kalau menjatuh 2 tahun lagi lah.
4: Boleh.
1: Okey.
4: Okey, pantunnya. Tumbuh cendawan di peti orang.
1: Amboi.
4: Masak sayur makan berteman.
1: Oi, sedap tu.
4: Makyung dan sewang bukan sebarang.
1: Wow.
4: Seni warisan zaman berzaman.
1: Itu dia, jangan main-main pantun dia. Okey. Apa dia? Yang penting 2 tahun lagi saya akan balas.
4: Iyalah ya. Jangan mengheret kepada 5 tahun nanti. Iyalah. Baik. Laili, kita dengarkan lagu Asyik FM ya.
1: Baiklah. Sebelum tu pendek, kita akan bercakap. Ya. Kita dengarkan lagu-lagu tradisional ni sebenarnya di mana sikit dia perkenalan dia berkenaan dengan orang asli, di mana etniknya minoriti peribumi tertua di Malaysia yang terdiri daripada 18 suku kaum dan dipecahkan kita kepada 3 kumpulan iaitu Negrito, Saint Oi dan juga Melayu Proto. Kita dengarkan lagu menerusi pembukaan silang budaya kita pada hari ini. Lagu Selamat Tiba daripada dialek Jahud. Jahud pula Semai. Nampak apa dia punya pasal? Silap pula nak sebut kan. Okey.

0: Itu dia ha, lagu bertajuk Selamat yeah. Tiba ya. Ha, itu dia. Daripada Lu Heron Awet, suku kaum Semai. Dia tajuk dia Selamat Tiba tu bermaksud selamat datang. Ah ha, sesuailah juga ni. Ah ha, selamat tiba ya. pada Kelantan FM kerana bersiaran kita pada hari ini ya ha, dengan apa nama?
1: Iyalah sama.
0: Ah ha, stesen berkembar kita. Ah ha, lain daripada ha, lain bunyinya betul. Kan? Ah, ya, ya. Lain apa, macam.
1: Yang pentingnya kita raikan apa yang ada di negara kita ini dan yeah. termasuk juga lagu-lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat asal di negara kita, masyarakat orang asli.
0: Betul
1: merdu,
0: tu.
1: Merdu sungguh suaranya. Siapa tadi penyanyinya?
0: Dia berkumpulan daripada kumpulan Luhai Warna Awet sebenarnya. Dia suara dia kelainkan, suara dia memang cukup merdu. Kalau saya nak sebut nama dia nanti saya berkenalan balik dengan dia.
1: Okey Lali, kita nak kongsikan kerana masa yeah. kita pun tak
0: cemburu sangat ya. Jadi kita
1: iyalah, kita nak kongsikan apa yang boleh kita kongsikan yeah. berkaitan dengan Sewan ni, Sewang ya.
0: Okey, Sewang, kalau Sewang kita nak kongsikan sikit berkenaan apa yang kita dengarkan tadi, di manakan ianya yeah, merupakan muzik, nyanyian dan juga tarian tradisional daripada masyarakat orang asli Semai khususnya. Saya ambil dari suku kaum Semai ya. Di kawasan yang terdiri ataupun kita boleh tawaran penduduknya yang banyak di kawasan Perak dan juga Pahang, dan ia adalah Sewang adalah satu upacara ritual untuk keranian penting, berfungsi untuk perubatan, menghargai alam sekitar dan juga meraihkan perayaan komuniti sebenarnya. Itu dia. Kalau kita dengarkan, kalau Abade sendiri yang pernah pergi untuk menyaksikan sendiri sewang-sewang daripada berbagai suku kaum ni, itu di antara yang boleh kita dengarkan. Dia punya bunyi centong tu, irama yang dimainkan daripada buluh. Dan juga dengan pakaian tradisi yang berbagai, cukup unik lah. Dia kena dengan alam sekitar sendiri.
1: Maksudnya Laili, dia gunakan sumber-sumber asli ya?
0: Ya, betul. Dan juga di mana konsep tarian sewang ni terdiri daripada sewang terang untuk hiburan ataupun perayaan ataupun menyambut tetamu, dan sewang gelap iaitu untuk perubatan, putus ubat atau pemujaan. Di mana kalau saya tadi dah bagi tahu alat muzik dan irama, dia ada macam yang menggunakan buluh, misalnya getuk buluh, dia menghasilkan irama yang berulang dan membantu mewujudkan suasana orang kata yang kalau kita dengar pun wui asyik menomoi betul. Sampai leka dia buatnya. Dan di situ juga ada Tok Halak. Di mana macam kita ketua lah, ketua sewang tu sendiri. Selalu diketuai oleh seorang halak, dukun atau bomoh sebenarnya, yang berinteraksi dengan semangat alam untuk mengubati penyakit.
1: Abadi nampak ni gambar dia.
0: Nampak kalau betul-betul dia bersewang dengan dia punya kita hias dengan pentas tu dengan cukup unik, dengan semua daun kelapa ya, hiasan baju dengan penama ni. Yalah, kalau badan tengok pun apa dia kena ada kat sana sebenarnya.
1: Betul lah. unik begitu unik sekali. Dia lelaki ke perempuan semua ni?
0: Dia bercampur. Ada yang dia bergabung sebenarnya. Kalau lelaki tu dia menyanyi, ada juga yang pemain-pemain centong tu, ada yang perempuan, ada yang lelaki. Ada yang penari pun lain juga. Itulah dia. Jadi orang kata identiti budaya tu menjadi lambang warisan turun-temurun suku kaum Semai yang terus dipelihara agar tak pupus ditelan zaman. Macam itulah bunyinya ya.
1: Kita nampak keunikan dan juga menariknya sewang ini sebenarnya ya. Kalau di Kelantan ni suku kaum yang ada di Kelantan ni ada sewang?
0: Ada, suku kaum Temia.
1: Ada ya?
0: Suku kaum Temia. Macam kita pergi
1: Musang, ya?
0: Belah Gumusang, betul. Kita pergi Posgo ya. Di jalur sebelah sana memang itu suku kaum Temia.
1: Kalau saya tak jumpa pergi Gua Musang, tapi saya jumpa durian di Gua Musang.
0: Itu lain macam.
1: bukan Lely tak pernah masuk ke dalam. Jadi keluar.
0: Faham.
1: Jumpa durian saja. Musim dia sekarang ni.
0: Sekarang ni memang musim dia lah. Dia bagus juga kalau pergi ke sana, walaupun dia ada durian, tiba-tiba dia bersewang ke. Dia masuklah dalam tu. Tak kenal maka tak cinta.
1: Iya, betul lah. Sambil-sambil tengok, sambil-sambil merasa.
0: Mungkin selepas ni lah ada program di sana, pergilah. Jadi kongsikan sikit. Kalau kita sewang tadi, apa yang menarik ke sana pula?
1: Okey. Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita nak sambung. Laili akan sambung cerita berkenaan dengan Sewang ni. Lepas tu kita lepas habis cerita pasal Sewang ni, kita nak masuk kepada Mok Yong ataupun Mak Yong.
0: Sungguh tu, betul.
1: Boleh
0: tu.
1: Okay. Kita sambung lepas ni. Terus bersama dengan kami Kelantan FM dan Asyik FM, Silam Budaya Stesen Berkembang.

0: Baik Laili, itulah lagu daripada arwah Megat Nordin. Kalau kita dengar dalam liriknya, lagu tu, jangan buat semua budaya asal, bila hilang kita akan menyesal.
1: Jangan kita lupakan siapa asal-usul kita, adat dan budaya kita. Jangan, walaupun orang kata daripada dulu zaman sekarang pun jangan sesekali kita lupa.
0: Betul. Kita sambung balik Sewang tadi.
1: Betul-betul. Kita nak cakap berkenangan Sewang tadi. Kalau tadi kita dah tengok penitarian Sewang tu sekarang ya. Dulu kita tahu Sewang merupakan upacara perubatan yang diamalkan lah oleh turun-temurun ya. Tapi sekarang Abang Din, Dek ya, di mana saya nak cakap Din dengan Dek tu macam bunyi sama je.
0: Tak
1: apa. Dia berbeza tau. Kalau dulu kita dengarkan lagu Sewang ni, dia hanya berunsurkan perubatan saja. Tapi sekarang bila dah zaman berganti zaman, dah semua dah moden kan, dia jadikan Sewang tu sebagai contemporary pula. Jadi dalam upacara-upacara macam meraihkan sesuatu ya, macam buat dia buat ada keramaian dan sebagainya, dia tukarkan konsep daripada perubatan jadi contemporary pula. Itulah kelainannya dia. Dan juga di mana kalau kita tahu dia menjadi apa nama ni sebagai sekarang ni, kalau nak tahu tujuan dia juga kerohanian dan juga menjadi medium perhubungan sosial di antara anggota masyarakat, termasuklah ketika dipersembahkan sewaktu sambutan tahun baru, majlis perkahwinan. Jadi apa yang pasti masa sekarang, tarian Sewang lebih kepada mempertontonkan seni persembahan sebagai khazanah seni masyarakat orang asli sahaja. Jadi macam itulah. Dan juga bak saya katakan tadi, dia berkonsepkan contemporary. Dan juga ada persamaan yang menariklah, Abang Dek, di mana kalau di Kibarat, kita tahu dia macam ada yang seorang yang menyanyi kan, lepas tu yang belakang tu mengikut. Sewang pun sama, apabila ada yang seorang yang menyanyi, yang belakang pun akan mengikut juga. Abang Dek, perasan tak yang mula tadi? Itu baru ewa. Yang belakang ada lagi. Selepas ini saya akan perdengarkan kepada Abang Dek di mana sahutan. Kalau macam seorang penyanyi tu, dia menyanyi, yang belakang pun akan menyahut benda yang sama.
0: Lebih kurang dengan persembahan di Kibarat lah tu ya.
1: Itulah persamaan dia.
0: Kalau di Kibarat ni, yang ramai-ramai tu dipanggil awak-awak.
1: Awak-awak pula.
0: Awak-awak yang ramai-ramai itulah.
1: Faham. Dia panggil awak-awak. Kita pun takdalah kita takdalah nak panggil awak juga. Tapi itulah dia. Apa ni fungsi mereka yang berada belakang sambil bermain buluh centung, mereka akan menyambut ataupun menyahut kembali penyanyi tu menyanyikan apa bibit-bibit apa lirik atau lagu yang didendangkan. Begitu. Kadang-kadang ada orang menyanyi haya. Kadang tu saya sambung sikit. Bila dia bersewang, dia kalau Abang Dek biasa dengarkan Sewang, kalau dia bukan di radio, tapi bila kita dengar kat luar, suaranya sebiji macam di radio.
0: Begitu. Tidak ada bezanya.
1: Tidak ada beza dia.
0: Tidak ada perbezaan. Bagus.
1: Okey, jadi apa nak benda nak bagi tahu ni? Nak tanya ni.
0: Laili, kalau dah habis apa perkongsian kita mengenai persembahan tarian Sewan ni, elok kita dengar lagulah pula daripada Asyik. Dari Asyik FM.
1: Kalau tadi kita dengar tadi lagu daripada Luhel Renau, kita dengarkan pula daripada Bah Jimmy.
0: Saya ingat kau Ronaldo pula.
1: Jangan, itu main bola.
0: Itu bola. Ingat bola je.
1: Sabar. Nak tanya sokong siapa? Jangan beritahu. Okey, bersama Bah Jimmy dari kampung Rasli Simo ya, dengan bertajuk Chip Abor. Bermaksud boleh. Selamat jalan.

0: Laili, Laili.
1: Oh, itu dia. Eh, jangan. Salah lagu nak nak kecek nama ni sebut.
0: Salah. Jadi Kelantan-Kelantan tadi. Jadi habis disebut Laili. Ah. Dia sudah sebut dah Kelantan. Tak apalah.
1: Pasal, okay. Pasal baik, kita, baik.
0: Kita bersama dalam sesi, apa ni, Silam Budaya Stesen Berkembang.
1: Yeah.
0: Dari Kelantan FM dan juga Asyik FM.
1: Betul.
0: Jadi itulah Laili. Kita dah dengar apa yang saya kongsikan tadi sedikit.
1: Mm-hmm.
0: Dan elok juga Laili kita dengar sedutan cerita Aden Angeli. Aden Angeli, iaitu persembahan Mak Yong tu.
1: Yeah.
0: Ada elemen-elemen yang boleh kita kongsikan bersama.
1: Okay.
0: Apa yang saya ceritakan
1: menari
0: tadi lah.
1: Mm-hmm, silakan.
0: Kita dengar. Baik, baik.
2: Masuri ya weh.
3: Ah.
2: Sekarang lah ni, ni amat berasa cita-cita amat nak jarilah pemasuri sore dari dalam istana sebab kerana mana weh kalau rakyat saka masuk nak berguai berkata ya weh.
3: Cool.
2: Kalau orang laki-laki tidak apalah weh sebab amat raja ya weh.
3: Ah,
2: kalau orang perempuan mari nak berguai berkata tak boleh awes sebabnya kerana mana tak ada pemasuri.
3: Benar aku.
4: Aku tak ada orang.
2: Jadi aku nak tanya mu antara keluarnya awes munduk jalan kata kulu kile jajah dari dalam negeri orang cari kapur tubik kapur masuk kapur aku nak tanya mu ada kodok sum patuk manis bangun awes.
4: Jadi gini ku eh.
2: Yalah.
4: Jadi lolo ni nyoku duduk sore ku dek.
2: Ayo sungguh.
4: Jadi ajak di hatiku pacen rasa gak ku berasa nak bini.
2: Nak carilah pemasuri ya weh.
3: Jadi sebab orang katanya tu aku ni orang kata rumah perok suka. Datang
2: weringit
3: sembah datang ku jadi tak ada kurang apa mereka lagi tu aku kurang sore.
2: Kure pemasuri
3: aku.
2: Ayo suruh. Apa nak tanya mu? Kamu ada jumpa kau ada bertemu kau dah hore sung patuk mani bangun ngamu.
4: Eh jadi gini he. Ya lelah nuju

0: Elemen-elemen yang ada dalam persembahan Mak Yong ataupun Mok Yong ni.
1: Cukup menarik kan.
0: Ada yang boleh faham ya?
1: Boleh insyaAllah. Ada yang sikit-sikit yang kita boleh faham lah. Tapi saya kalau saya duduk di tempat situ menyaksikan Mak Yong, sesuatu yang menarik, dia bukan kita daripada mengantuk jadi akan berjaga. Cara
0: dengan
1: penyampaian
0: music,
1: ya betul-betul tu. Jadi itulah dia kan keistimewaan Mak Yong tu tadi.
0: Boleh kita berlakon Laili sekali.
1: Alamak.
0: Laili cuma sebut Laili semua sebut bila abang di sebut apa ni akan bercakap ada persembahan Mak Yong ni abang di akan cerita. Lepas tu Laili semua cuma sebut yo lah benar. Gitu boleh?
1: Okey. boleh.
0: Cuba.
1: Okey.
0: Kalau adik kakak pendengar-pendengar kita baik Kelantan FM mahupun Asyik FM nak tengok nak dengar Piala Dunia 2020 ni, dengarlah melalui RTM Kli ataupun DTV RTM.
1: Yolah benar.
0: Aku.
1: Abang ni.
0: Jadi. Boleh tu.
1: Nasib baik jadi. Kalau tak jadi saya tik sampai 10 pun tak jadi.
0: Ya. Tak apa.
1: Baik, itulah
0: yang dapat kita kongsikan Laili telah pun berkongsi dengan kami berkaitan dengan tarian Sewang ni.
1: Betul.
0: Jadi sikit sebanyak kita faham dan kalau nak boleh kalau kita yang pastinya kita di Malaysia ni kita boleh tengoklah lebih dekat yang itu yang terbaiknya yang sebaik-baiknya lah ya.
1: Kata orang lama kan. Tak kenal maka tak cinta.
0: Betul lah. Betul lah. Jadi boleh kita katakan Laili apa tu? Dah sampai durian ke apa? Tak sampai lagi dah.
1: Tak ada, sebakul dah datang.
0: Saya dah post lah.
1: Dah post
0: tak sampai lagi.
1: Oh, yang main post. Lain macam.
0: Baik. Mak Yong ni sebenarnya Laili dan juga Sewang ni merupakan warisan seni persembahan yang mencerminkan kepelbagaian warisan budaya negara kita. Jadi kedua-duanya bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah menjadi medium untuk mengekalkan identiti, adat dan nilai masyarakat yang mewarisinya. Jadi itulah kita bersyukur di bumi bertuah di negara kita ini, pelbagai kaum dengan pelbagai kebudayaan, namun kita boleh menyatukan di kalangan kita hidup dalam suasana muhibah dan damai.
1: Betul. Saya setuju. Jadi apapun kesimpulan daripada apa yang kita berkongsikan bersama berkenaan dengan dengan budaya, adat dan sebagainya, saya sikit bagi kesimpulan di mana tarian Sewang ni tadi untuk suku kaum Rasi bukan saja sekadar seni persembahan atau hiburan, tapi merupakan nadi kehidupan, ritual kerohanian dan simbol penyatuan yang menghubungkan kita dengan alam semula jadi, dengan kuasa-kuasa yang berada di keliling kita. Itu yang menariknya.
0: Baik.
1: Begitu juga kita lah, budaya kita tak dapat ni dipisahkan ya. Dan itu
0: Sebelum
1: dipisahkan, kenapa nak pisah? Cepatnya.
0: Ya. Kita dah sampai waktunya untuk kita berakhir zakat ini dalam silam budaya stesen berkembar di antara Kelantan FM dan Asyik FM. Cukup menarik perkongsian kita sepanjang hari ini. Apa yang pasti, mungkin ada sebelum kita berpisah ni, mungkin Laili nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang yang memastikan siaran kita ni alhamdulillah langsung dengan jayanya.
1: Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kelantan FM kerana bersama menerusi silang budaya kita pada hari ini, dan juga tak dilupakan kepada penerbit kita daripada Asyik FM, Amran, kita ada Vicky dan juga Hardy di sini menemani saya sepanjang kita bersiaran untuk silang budaya. Terima kasih. Dan juga technician RTM sendiri, semua yang terlibat pada hari ini, terima kasih. Dan juga Kelantan FM, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih Laili, hingga jumpa lagi ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan kita MCR di Asyik FM, Laili dan juga penerbit Amran.
1: Baik.
0: Dan sebelum ni bersama dengan DJ Wiki Dan terima kasih kepada rakan-rakan teknik kita, Suhaimi dan juga Mazlan Din, di bahagian MCR Kelantan FM, yang bersama-sama memastikan siaran kita berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, kita akan bersama kembali dalam Silam Budaya.

0: stesen berkembar. Terima kasih Laili.
1: Okey, bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ibrah Temuan Di
1: Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seorang ahli hikmah berkata, contoh orang yang beramal dengan riak ataupun sumah itu bagaikan orang yang keluar ke pasar dan mengisi poket dia dengan batuk, sehinggakan orang ramai melihat poketnya itu merasa kagum dan berkata, oh, alangkah banyaknya duit dalam poket dia. Tetapi sebenarnya duit tidak berguna sebab dia tak boleh nak beli apa-apa. Dia hanya sekadar mendapat pujian orang saja yang konon poket dia tu penuh dengan duit, tapi sebenarnya poket dia penuh dengan batuk. Demikian juga orang yang beramal dengan riak ataupun sumah, tak ada pahala di akhirat nanti. Waqi' meriwayatkan daripada Sufyan Al-Sawri dari orang yang mendengar Mujahid berkata, seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ku bersedekah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ku nak juga disebut dengan perkataan yang baik. Maka turunlah ayat 111 surah Al-Kahfi yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ku adalah seorang manusia seperti orang semua. Diwahyukan Al-Quran kepadaku bahawa Tuhan orang semua hanyalah Allah yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya di akhirat esok, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah mempersekutukan sesuatu pun dalam ibadah kepada Tuhan. Sesedara sekalian, marilah kita mengambil iktibar, kita jalani kehidupan kita hari ini dengan sepenuh keikhlasan. Berkeluarga dengan keikhlasan, bekerja dengan keikhlasan, beribadah dengan keikhlasan, berkawan dengan keikhlasan. Pendek kata, apa saja yang kita buat dalam hidup ni, biarlah dengan ikhlas. Sidang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ku Jasmine bin Ajum di Asyik FM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. RM1.5 juta diperuntukkan

0: Aşık efem, aşık ne bolyut.
1: Ya, masih lagi bersama dengan Aisyah FM. Mono moy lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Baiklah, sekarang pukul 5.18 minit petang. Om Wan lagi masih bersama dengan aku, Rio kat sini yang akan menemani Om Wan sampai pukul 8 gelap ni gelap. Dan sekarang Om Wan, kita bukan lagi dalam segmen 2 dalam 1. Kita dah di segmen seterusnya, iaitu segmen mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Om Wan pada hari Sabtu, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana kita akan mainkan atau kuudarakan lagu-lagu Bollywood daripada pukul 5 sampai ke pukul 7 ni gelap. Jadi selamat berehat kepada yang tengah berehat, selamat bekerja. Mana yang tengah bekerja, mana yang tengah memandu tu, dekat sini aku ada berkongsi sikit lah info trafik lah. Dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 94.2 arah utara Sungai Petani Utara ke Gurun. Long kecemasan terhalang trafik lancar, berhati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Lepas tu ada lagi info kemalangan juga dekat E11 Lebuh Raya Damansara Pucung. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 4.0 arah selatan Pencala ke Bandar Utama. Longki terhalang trafik perlahan, awasi sebang halangan dekat depan. Lepas tu ada lagi, ada lagi info kerosakan kenderaan, iaitu dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 257.5 selatan Kuala Kangsa ke Terowong. Lorong kanan dengki dan lorong kanan arah utara terhalang, trafik lancar. Hati-hati masa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Baiklah, mohon jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Mau kita mulakan segmen Asyiknya Bollywood kita petang ni dengan lagu daripada Shreya Ghoshal, Ye Kya Hua. Semoga motivu Asyiknya Bollywood.

Ya, Aisyah FM, mana-mana lain daripada yang lain. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat Sinin, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Baiklah, sekarang dah pukul 5.35 petang. Selamat berhujung minggu, selamat berehat, selamat bekerja juga mana yang bekerja. Dan sambil-sambil omongan bekerja dan juga berehat tu, aku nak berkongsi sikit lah ni ya. Sekadar perkongsian lah yang dekat sini, isu semasa yang di mana dekat sini ada terjadinya, iaitu seorang pempengaruh sering pamer wang tunai ataupun tangeng duit lah kan, ataupun dengan barang kemas dia dekat media sosial, kena samun dakwa rugi RM56,000 Malaysia. Ni terjadi dekat New Delhi lah, dekat India. Wanita India yang terkenal sebagai pempengaruh dengan mempamerkan atau menunjuk menangeng wang tunai dan barangan kemas dekat YouTube juga platform media sosial lain menjadi mangsa pecah rumah yang menyebabkan gugi mencecah 10 lakh rupiah, kira-kira RM56,000 lapor Auditor Central. Mangsa yang dikenal sebagai Raja Gurjar mendakwa kejadian itu terjadi lewat gelap masa dia bersama dengan ahli keluarga dan tengah nyenyak tidur dekat kediaman atau rumah Didi di daerah Sipuri, Madhya Pradesh. Beberapa jantan yang dikenali dilaporkan memotong pagar dekat sekeliling kawasan kediaman Didi itu sebelum menceroboh masuk dan mengunci pintu bilik tempat Didi sekeluarga tengah tidur. Pempengaruh itu mendakwa Dian dengan lakin Dian cuma menyedari sesuatu nyap kena kia-kia jam 4 pagi bila salah seorang daripada Didi terjaga dan mendapati pintu bilik tertutup rapat. Pasangan itu cuba membuka pintu tapi gagal sebab ia berkunci dari luar, sekaligus menyebabkan Didi panik sebelum segera menghubungi saudara dekat dekat kawasan kejiranan untuk minta bantuan. Lepas berjaya keluar dari bilik tu, Rachna dan juga lakin dia mendapati ruang penyimpanan diselongkar. Selain barang kemas, wang tunai juga sekotak minuman tenang naga hilang. Oh, air pun dia rembat. Jadi daripada kejadian ni kita boleh mengambil iktibar lah kan, teladan yang kita boleh kita kena ikut apa tu, ikut resmi padi. Semakin tuduk semakin berisi. Kita janganlah tangih-tangih mana apa yang kita ada kan. Baiklah Man, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Mohan walaupun di mana Mohan berada. Mau kita layan lagi lagu seterusnya, lagu daripada Alisha Chinai dan juga Sonu Nigam, Oh My Darling. Aisyah FM, asyiknya Bollywood.

0: FM.
1: Aduh, laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni?
2: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
1: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
2: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
1: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
3: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Ashik FM. Ashiknya Bollywood.
1: Ya, Ashik FM mana-mana lain pada yang lain. Pukul 5.57 minit petang. Omon masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Ashiknya Bollywood. Dan semoga Omohan terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan belah petang ni. Nah, semoga boleh membuat Omohan berguling-guling daripada ruang tamu ke dapur, ke dapur ke ruang tamu balik. Berguling-guling juga, jangan lupa untuk angkit kain tu Ina. Bukan apa, sebab dekat sini ada info sikit lah berkaitan dengan cuaca. Amaran ribu petir hujan lebat dekat 5 negeri sampai 7 gelap ni kelak. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribu petir hujan lebat dengan angin kencang dekat 5 negeri sampai 7 gelap ni. Nah, Met Malaysia dalam kenyataan khabar, negeri terlibat ialah Kelantan yang dijangka melanda tumpat Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dengan Pasir Putih, juga Terengganu, Kuala Nerus dengan Kuala Terengganu, manakala dekat Johor balik dekat Mersing dan juga Kota Tinggi. Keadaan sama diramalkan terjadi dekat Sarawak meliputi kawasan Kuching, Serian, Samarahan dan juga Betong. Sementara itu dekat Sabah balik, cuaca buruk itu akan dijangka melanda pantai barat Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dengan Kota Belu. Jadi jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lagi. Kalau gasak ada jemur kain tu, pergi angkit dulu Ina bergau Toha. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Ashik FM dan jadikan Ashik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan bergadak. Mau kita layan lagi lagu seterusnya lah ya. Dengan lagu daripada Anuradha Paudwala dan juga Babul Prusio. Dengan tajuk lagu dan Do Love Zomina. Semoga orang tiba Ashik FM, asyiknya Bollywood.

0: Oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa. Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

0: A Chic FM. A Chic nya Bollywood.
1: Ya, Chef FM, Asyik FM, asyiknya Bollywood. Sekarang pukul 6.20 minit petang dan masih lagi bertemankan aku, Rio, dekat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Semoga mahu terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan ente dan mungkin boleh mengimbau kembali kenangan Om Muhana Inak Mama Toha Gau masa muda bercinta kan, berguling-guling di taman, berguling-guling di atas apa orang kata padang bola sepak. Manalah tahu kan, zaman mari zaman bercinta, mana tahu nyap mustahil, tiada yang mustahil masa manang bola kan. Walaupun semoga umat ibu dengan lagu-lagu yang dimainkan lah. Jadi kat sini aku nak berkongsi info trafik. Dekat sini ada info kerosakan ataupun info kenderaan gusak dekat E28 Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Muazzam Shah, ada kerosakan kenderaan dekat kilometer 12.9 Timur Mahala ke Batu Kawan. Longki terhalang trafik perlahan, awasi sebarang halangan di hadapan, berhati-hati semasa memandu. Lepas tu ada lagi status kerosakan kenderaan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kerosakan kenderaan dekat kilometer 28.0 arah selatan Sedenak ke Kulai. Longki terhalang trafik perlahan 7.30 km. Awasi sebang halangan dekat hadapan, berhati-hati semasa memandu. Lepas tu ada lagi info kenderaan gusak juga dekat E21 Lebuh Raya Kajang ke Seremban. Dekat Lekas ada susulan terjadinya kerusakan kenderaan dekat kilometer 29.0 arah selatan Kajang Mantin ke Setul. Lorong kecemasan terhalang, trafik lancar, awasi sebang halangan dekat hadapan, berhati-hati semasa memandu. Jadi berhati-hati kepada rakan yang tengah memandu tu, kalau rasa macam mengantuk, tidur dulu, berhenti dulu kat mana-mana perhentian, tidur dulu, basuh muka ataupun beli minuman, minuman ataupun makanan yang boleh menyegarkan omuan. Jadi omongan jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omongan walaupun di mana omongan berada. Mokitan kelingan lagi lagu seterusnya, lagu daripada Abijet dan juga Alka, yakni Atum Dilki That Can Mean Men. Semoga berhati-hati, Asyik FM, asyiknya Bollywood.

Ya, Chef FM Manamuan lain daripada yang lain. Pukul 6.42 minit petang. Masih lagi bertemankan aku, Rio kat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Terima kasih kepada Omwan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Dan semoga Omwan terhibur dengan lagu-lagu yang dipasangkan, lagu-lagu Bollywood yang dipasangkan daripada pukul 5 sampai lah pukul 7 ningkang. Lebih kurang dalam 18 minit aja lagi kita nak akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Bepihoy. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Dan selamat memandu dengan selamatnya kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu. Dan dekat sini aku nak berkongsi info trafik lah kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu dan menuju ke sesuatu tempat tu lah. Nah, dekat sini ada info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Nah, susulan terjadi kemalangan dekat kilometer 289.6 arah utara Putra Mokok kota ke Softville lah. Long-long kiri terhalang trafik perlahan, awasi sebang halangan dekat hadapan. Berhati-hati semasa memandu. Lepas tu ada lagi info kenaan gusak dekat E36 Jambatan Pulau Pinang. Ada kerusakan kenderaan di kilometer CH 9 Jambatan ke persimpangan Tengku Kudin. Nah, sebahagian lorong kanan terhalang trafik lancar, awasi sebang halangan dekat depan. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, berhati-hati semasa memandu. Memang lohoi, lohoi memang lohoi dengan kelingai lagu Hindustan ni kan. Tapi jangan lohoi sampai tertidur lah. Kalau rasa ngantuk tu, boleh berhenti dulu kat mana-mana perhentian. Basuh muka kah, belilah kopi kah ataupun sesuatu yang boleh menyegarkan omongan maling. Lepas tu teruskan perjalanan. Baik, tanpa membuang masa, mau kita kelingai lagi lagu seterusnya. Lagu daripada Pauni Pandey, Laila Men Laila. Semoga mahu tibu. Asyik FM, asyiknya Bollywood.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Layan je, Bollywood.

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 7 gelap dan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen asyiknya Bollywood. Terima kasih kepada Oman yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Oman walaupun di mana Oong Muhan berada. Baik, apakah berita menarik yang boleh dikongsikan pada belah pukul 7 ni? Nah, ada daripada rakan kita dekat TikTok khabar, Anam khabar. Berita menariknya adalah durian turun harga. Wah. Kepada rakan-rakan yang mungkin gemar dengan durian, bolehlah. Inilah masanya. Dan dekat sini aku nak berkongsi info lah berkaitan dengan diesel lah. Kadar kuota tetap diesel bersubsidi SKDS disemak semula. Kadar kuota tetap diesel bersubsidi bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan dekat bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi itu diselaraih mengikut keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali khabar, keputusan itu dibuat susulan hasil mesyuarat jemaah menteri dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Haid malam. Dan khabar lagi, Perdana Menteri mengarahkan penambahbaikan dibuat susulan maklum balas diterima rakyat selain mengamin kiat kos sara hidup rakyat, pengurusan risiko ketirisan dan kedudukan juga ruang fiskal negara. Penambahbaikan itu dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ni. Pelarasan kuota diesel dekat bawah

Moin-moin, Aisyah FM lain daripada yang lain. Asyik berpihoi pukul 7.36 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Asyik Berpihoi. Selamat berujung minggu, selamat berehat, selamat bekerja juga kepada mana rakan-rakan yang tengah bekerja tu dan juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, mungkinlah motor kah, kereta kah, luri kah, kan, segala kenderaan yang ada dekat jalan raya lah. Dekat sini aku nak berkongsi info trafik lah . Dekat sini ada info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 82.6 arah utara Air Hitam ke Yongping Utara. Long kecamatan serta halang trafik lancar AOC sebab halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Kuala Lumpur ke Karak KLK, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 55.8 arah timur Lentang. Long kecemasan terhalang trafik lancar, patuhi had laju yang ditetapkan. Jadi itu sebuah sedikit info trafik yang boleh aku kongsikan kepada omohan pada gelap ni lah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia omohan, walaupun di mana omohan berada. Omohan, mau kita kelingan lagi lagu seterusnya, lagu daripada Baji AIA, Ayah Ibu Anak. Semoga mati ibu, Aisyah FM, moin-moin.

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia walaupun di mana Om Wan berada. Well, Om Wan, pejam celik. Rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Asyik Pepihoi kita pada hari ini. Nah, jadi dekat sini aku ingin mengundur diri dan juga menutup tirai segmen Asyik Pepihoi kita pada hari inilah. Dan jangan lupa kepada Om Wan, lepas ni segmen Unplug di Asyik, kita akan bersama dengan Mia Amelia. Kepada penggemar lagu Di Baling Cintaku, di segmen Unplug kita akan bersama dengan Mia Amelia selepas inilah. Tapi sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini, macam biasalah, kata-kata kita pada hari ini, kata-kata yang sama sebelumnya aku pernah bagi tahu lah. Dekat sini kata-kata dia adalah, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik, jangan cuba-cuba jadi jahat. Ingat, apa yang kita semai hari ini, itulah yang kita akan tuai di masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan madunia do bila sunai sedang hadap bigak kerosakan, bok bigak masalah. Eng nak menyembah berhala, bermusuhan samari, nam ke berkuat-kuat babu, eng ong arak judi bok moy-moy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berjuang untuk berdakwah, maka mau bertauhid atau beriman ma Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdakwah in Mekah, maka selamat 13 tahun. Memperingkat yang kena, Nabi berhijrah ma Madinah, berdakwah in Madinah seterusnya selamat 10 tahun. Seterusnya 6 tuakan negara Islam Madinah. Lailah berjaya. Bok tersebar Islam berkembang bumi itu. Bagai nam ingatkan peristiwa nam jemnom oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Madolah berazam untuk imak nakot kembe perkara buat praktikan kembe ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pula cenai kos supaya permoi sana yang kemen-kemen beriman sama Allah buat bom rasul semoga keluarga selamat in dunia buat in akhirat belo firman Allah Subhanahu wa taala in kulasi Al-Quran yang maksud jika nyok berbeza pendapat tentang naik perkara imaklah ma Allah atau Al-Quran buat ma rasul atau sunnah Nabi jika nyok kemen-kemen beriman ma Allah buat is akhirat belo yang demikian naklah lebih utama lebih menyom

Syekh FM, moi nung moi, lain dari yang lain ya. Jam 8.7 minit, layak ke udara bertemankan Kandik Kenembek, rakan pendengar Syekh FM, moi nung moi, hiburan balik Sabtu, isdoh 27 gece 6. 2026 kembali Yek Linda ke udara ya, konti yang keempat. Kenembek-kenembek isato pun jumpa lagi kembali Naris, gagit layak hingga 12 gagit layak yang akan berkonti 4 jam ke udara and ano. Dan kenembut rakan pendengar Rasyia FM, jangan lupa juga selepas doa kali bersama Ney, penyanyi Pai, Mia Emilia. Ya, in close segment unplug di Ashik sebentar doakal. Jadi kenembut yang bersengmong agawe malok-malok ya. Ia akan bersama ni artis hiburan untuk balik layak teh. Jadi untuk nak sengmong ni lagu lagi daripada suara Aci Ai, suratan takdir Rasyia FM, terus layan selepas do moi numoi.

0: Asyik FM Moi Nung Moi, lain dari yang lain. Kena buat rakan pendengar yang bersengmong, hiburan dan gerai janjikan. Ia bersama tetamu hiburan dan juga kelai segmen di Unplugged. Asyik FM Moi Nung Moi. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Linda.
0: Ya. Yeah.
2: Selamat malam, DJ Linda.
0: Ya, yeah, terima kasih. Jadi sebelum tu kita nak berkenalan dululah tetamu khas yang kita bawakan untuk malam ini. Sebelum tu kita nak daripada Abang Lan dululah. Boleh perkenalkan diri dulu, Bang Lan. Daripada mana, asal mana?
1: Oh, bukan Abang Lan.
0: Apa namanya? Maaf.
1: Nan Dengkel.
0: Oh, Nan Dengkel.
1: Ya.
0: Maafkan saya, Nan Dengkel. Okey, yeah. Abang Nan Dengkel, silakan.
1: Saya daripada Dengkel lah.
0: Uh-huh.
1: Ya? Memang asal daripada Dengkel, daripada saya dilahirkan pada tahun 70.
0: Uh-huh.
1: Bergiat dalam percintaan semenjak 1986. Sehingga kini, saya memiliki Mia Amelia.
0: Okey. Yeah. Okey, seterusnya, Mia.
2: Hai semua, nama saya Mia. Sebenarnya Amelia tu tak ada, itu hanya nama tambahan saja.
0: Nama untuk komersial artis lah.
2: Sebenarnya nama saya yang sebetulnya Mia Amelia. Mia anak perempuan Bahram. Mm-hmm. Saya asal daripada Jalan Pahang sebenarnya.
0: Okay.
2: Mak ayah dari mak batu 14, ayah batu 8. Tapi kita orang tinggal dekat Bido sebab ayah kerja PGA.
0: Daripada suku kaum?
2: Semai.
0: Yeah. Okey, seterusnya. Abang Amam Bayang Gitar, nama siapa?
3: Nama saya Hosra.
0: Okey.
3: Berasal sama juga mak bapak dekat JP ya.
0: Okey. Suku kaum Semai jugalah.
3: Semai juga sama ya.
0: Okey, itu dia ya. Kita berkenalan dengan artis ataupun penyanyi baru yang popular dengan lagu Di Baling Cinta. Okey, jadi baiklah, untuk permulaan saya nak tanya Mia dululah. Bagaimana Mia berminat nak jadi seorang artis ataupun penyanyi? Permulaannya bagaimana?
2: Okey, sejujurnya sebenarnya lah saya kalau bab nyanyi ni, mm-hmm, saya kurang sikit lah. Saya lebih kepada tarian. Sebetulnya lah itu. Mm-hmm. Nyanyian ni sebenarnya saya jadikan hobi sahaja sebenarnya. Mm-hmm. Sebab saya tahu suara saya sebenarnya bukan sedap mana pun. Itu pendapat saya lah. Mm-hmm. Tak tahulah pendengaran orang lain macam mana kan.
0: Okay.
2: Tapi bagi saya kalau bab nyanyian ni saya gunakan sebagai hobi saja. Mm-hmm. Tapi kalau dulu masa sekolah, ya, saya selalu masuk pertandingan menyanyi. Tapi banyak kali jugalah saya menang. Alhamdulillah. Mm-hmm. Nombor satu juara peringkat antarabangsa. Saya bawa lagu Siti Nurhaliza. Okay, macam itulah. Tapi selepas habis sekolah, saya just macam gunakan, mm-hmm, hobi sahaja. Tak
0: di ada platform lah.
2: Ya, tak ada, tak ada. Uh-huh. Sampai nak fikir nak jadi artis sebab saya tahu kekurangan saya kat mana. Mm-hmm. Macam itulah, saya just enjoy. Mm-hmm. Macam tu je.
0: Okey, kita nak tanya jugalah Abang Nan Dengkel kan.
1: Yeah.
0: Macam mana Abang Nan Dengkel ni jumpa Mia ni, Abang Nan? Macam mana?
1: Ni kelakar juga kan.
0: Okey.
1: Mia ni sombong. Saya menemui Mia di dalam TikTok eh.
0: Mm-hmm.
1: Saya DM dia selepas 3 bulan baru dia balas.
0: Okey. Nak tanya dululah.
1: Hmm.
0: Memang mula-mula tu Abang Lan tengok Mia ni macam mana? Masa mula-mula DM tu, ataupun Abang Lan tengok, oh, budak ni berbakat ni.
1: Yes, betul. Saya swipe dia punya content.
0: Uh-huh.
1: Ada satu lagu yang saya minat dia menyanyi.
0: Okay.
1: Dia hanya gunakan piano. Eh.
0: Uh-huh.
1: Nah, di situ saya minat untuk menawarkan Mia untuk menyanyi dengan dengan saya.
0: Uh-huh.
1: Saya DM Mia selepas 3 bulan, tiba-tiba dia jawab, minta maaf saya lambat balas. Jujurnya saya minat.
0: Okay.
1: Bila dia minat, kami adakan pertemuan. Dan dan seriously juga, saya mengaku,
0: mm-hmm,
1: saya tak sangka bahawa Mia adalah masyarakat OA.
0: Saya tu tak tahu lagi.
1: Tak tahu, saya ingat dia memang, okay, orang Islam kan. Saya datang, mm-hmm, saya bagi salam. Mm-hmm. Tapi saya perasan Mia tak jawab salam.
0: Okay.
1: Mia hanya letak tangan di dada kan.
0: Uh-huh.
1: Hai bang. Okay.
0: Uh-huh.
1: Apabila saya nak sign kontrak, baru saya tahu.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa nama awak Mia AP? Baru dia cakap, bang, sebenarnya saya bukan orang Melayu. Saya orang asli, Semai. Kenapa tak boleh ke? Saya kata tak ada. Bukan masalah you orang Melayu atau orang asli. You memang saya minat untuk menyanyi.
0: Mm-hmm.
1: Saya tak kisah you suku kau mana pun. Mm-hmm. Jom kita on. Jadi bermulalah rakaman.
0: rakaman lagu yang pertama itulah nanti kita dengar ya.
2: Boleh.
0: Okey, jadi sebelum tu nak tanya Mia dululah. Macam mana Mia pula bersetujulah untuk menyanyi lagu Abang Nan Dengkil ni?
2: Okey, seperti yang beliau ceritakan tadi, dia DM saya. Dia DM saya kat TikTok. Okay. Sorry lah, minta maaf Abang Nan. Sebabnya saya punya DM tersembunyi. So saya memang tak perasan
0: lah. Tak nampak lah.
2: Okey, first tu saya berminat. Memang mula tu memang saya jadikan tu hobi sebenarnya. Tapi saya rasa macam okeylah, saya boleh buat pengalaman baru. Betul tak? Bukan orang kata tu, bukan selalu ada rezeki macam ni. Saya fikir macam, tapi saya takutlah. Sebab masuk dunia artis bagi saya sangat susah.
0: Okey.
2: Banyak cabaran dia. Tapi bagi saya macam okeylah, saya boleh, saya cuba.
0: Cuba dulu
2: Saya cuba. So saya berjumpalah dengan Abang Nan, sign kontrak bagai apa semua. Dan dia bagi lagu tu, saya dengar, saya ikut. Alhamdulillah, syukur sekarang lagunya sangat sedap, okey. Dan ramai yang, kawan-kawan saya lah, ramai cakap, eh Mia, sedaplah lagu awak tu Mia, sedaplah lagu.
0: Sesuailah dengan Mia.
2: Ya, betul.
0: Okey, jadi tak apa, lagu tu kita nak nyanyi akhir sekali ya.
2: Boleh.
0: Okey, jadi apa pun kita nak dengar dulu persembahan Mia untuk di Unplugged malam ni. Lagu apa untuk hari ni nak dipersembahkan?
2: Okey, lagu yang saya akan persembahkan ialah lagu Asmara Yang Terkandas yang diperbolehkan oleh Arif Putra.
0: Okey, silakan.

0: Eat kirip surat dari suku Komah Merilah sebentar Atik Eseng Mong. Masih lagi bersama Mia Emilia. Ha, bukan Ria Emilia ya. Miss call lagi. Bukan-bukan. Ha, ni lain. Ni Mia Emilia. Okey. Saya nak tanya Abang Lan dululah ya. Boleh? Ya,
1: boleh,
0: Abang,
1: boleh, boleh.
0: Abang Lan, maafkan saya. Asyik-asyik. Nah, Lan je ya. Teringat Lan mana tak tahu. Okey, nak tanya Abang Nan Dengkil lah. Sebagai seorang penulis lagu, komposer. Ha, susah-susah nak sebut ya. Okey, macam mana Abang Nan orang kata tu apa pertama kali menghasilkan lagu Di Baling Cinta, dan juga Abang Nan rasa lagu ni sesuai untuk Mia nyanyikan, kenapa tu?
1: Okey, lagu ni sebenarnya sebelum saya kenal Mia, lagu ni dah ada
0: Okey.
1: Tapi bukanlah terlampau lama, dalam tahun yang sama juga saya dah buat lagu tu. Cuma bila saya kenal Mia, saya scroll dia punya TikTok. Saya dapati suara dia sesuai dengan lagu yang saya buat. Kebetulan bila saya dengar suara Mia, saya nyanyi lagu tu, saya imaginekan saya nyanyi tu suara Mia tau.
0: Okay.
1: Selama ini kita tak pernah bersengketa. Mia punya suara lembut yang saya nak tu dia ada tau. Jadi maka dengan itu saya offer Mia untuk nyanyi lagu ni, dan bila Mia setuju, kami mulakan recording di studio Oja Gegar Waganza. Maka Oja membuat arrangement bersama saya lah. The full arrangement kami buat di studio Oja. Oja main gitar dan bass. Selebihnya saya program sama, dan terhasillah muzik macam ni. Dan saya memang berniat untuk buat satu kelainan kepada muzik Mia. Sebab saya pernah dengar lagu-lagu OA kan. Keterampilan muzik mereka gini, dan saya rasa Mia punya muzik different,
0: lain sikit.
1: Terlampau berbeza daripada apa yang OA punya arrangement muzik kan. Tapi tujuan saya adalah untuk kita keluarkan lagi bakat OA dengan satu elemen-elemen yang baru. Itu adalah niat saya untuk Mia Amelia. Dan alhamdulillah lagu Mia Amelia ni sebenarnya semua stesen radio dah main. Dan juga di dua stesen radio swasta yang dah main lagu Mia. Jadi memang saya masih bangga lah. Jadi apa yang saya impikan, apa yang cita-citakan berjaya. Dan masa-masa vokal pun Mia tak pernah membuat saya marah. Malah dia
0: mudah
1: yang bagi.
0: Mudah tak?
1: Yes, very simple. Terlampau simple. Sebab apa? Dia study tau. Bila saya bagi melodi, dia study. Bila nak masuk studio, saya cakap Mia, Mia dah ready untuk studio. Dah bang, okay, saya, abang boleh mari, booking studio boleh. Bila dia masuk, saya rasa bawah 2 jam lah. Dengan backup vocal segala bagai, semuanya dia buat. Dan dia yang bagi idea, bang, Banan, boleh tak Mia nak buat macam ni, Mia nak buat macam ni. Dan ada benda yang saya tak nampak, yang saya tak terfikir Mia buat, terutamanya backup vocal yang terakhir. Dia ada jerit di situ kan. Nampak melayang-layang jadi tender. Itu adalah idea Mia. Very nice person, best Mia, dan saya confident Mia boleh pergi lebih jauh.
0: Okey, lagu dan juga lirik tu dibuat dari siapa yang menciptakan lagu tersebut?
1: Lagu tu memang saya yang cipta lah, Nan Dengkil. Dan liriknya ditulis oleh Wan Daili dan Norfa. Iaitu mereka ni adalah anak saya. Sekarang anak saya dah boleh buat lirik. Dulu dia orang kecil-kecil Sekarang dia dah boleh buat. So sekarang saya bagi kat dia.
0: Mudah je lah.
1: Yes.
0: Okay, kita nak tanya Mia pula lah. Mia, pertama kali Mia dapat lirik lagu tersebut dan muzik. Kan selalunya kalau ada lirik, pasti ada contoh lah kan, orang panggil kan, contoh lagu tu. Macam mana Mia mula dapat lirik tersebut? Mia mula orang kata nak cubalah pertama kali lagu Di Baling Cinta ni.
2: Okay, first dia send lirik. Saya baca dulu. Saya baca liriknya, oh ini macam cerita hidup saya je.
0: Wah.
2: Betul. Kisah apa yang lirik tu adalah sebenarnya kena mengena dengan hidup saya. Tapi abaikan, ini bagi saya hanya lagu. Tapi dalam masa yang sama, saya akan kenang juga. Macam tu. Okay, then saya baca lirik. Baca lirik, dan dia hantar lagu. Yang sekarang ni orang kan akan buat lagu dengan buat dengan suara AI dulu kan. Saya dengar, saya 2 hari je dapat.
0: Okay,
2: saya dengar, nyanyi, dengar, nyanyi, dengar, nyanyi. Cuma ada part yang macam Abang Nan cakap tu, saya tambahlah. Saya sendiri yang tambah.
1: Yang
2: saya create sendiri. Mana yang saya rasa macam macam tak cukup lah, macam tak cukup lah. Kat mana part yang tak cukup tu, saya cuba tambah. Kat situ.
0: Macam mana Mia fikirkan idea nak tambah tu? Masa tu, tengok part yang sesuailah dengan lagu tersebut.
2: Saya tak tahulah, mungkin kat situ kelebihan tengah, saya. Saya rasa kat
0: seorang-seorang ke.
2: Saya jenis, saya ni jenis suka menambah.
0: Okey.
2: Betul. Kan lagu sebelum ni lagu macam Siti Nurhaliza ke, saya macam dalam tandas saya menambah. Semua tu saya menambah. Alunan lain lah, maksudnya backup punya. Saya suka menambah. Saya memang macam tu. Saya suka create sendiri macam mana melodi macam ni macam ni. Dan saya boleh boleh buat jugaklah sebagai second voice lah. Suara latar. Itu saya boleh buat. Third voice tak boleh lah.
0: Maknanya ada kelebihan dekat situ lah dengan Mia, ya. Itu dia, kita dapat tahulah serba sedikit mengenai lagu Di Baling Cinta. Okey, jadi kita nak teruskan dengan persembahan dululah. Lagu yang seterusnya yang akan Mia nyanyikan, lagu apa?
2: Okey, lagu yang seterusnya, lagu ni lagu lama tau.
0: Okey.
2: Rindu Merindu daripada DSL.
0: Okey, silakan Mia.

0: je.
1: Kenapa tu Mia? Nak tukar lagu lain?
2: Sorry. Salah lirik.
1: Sekejap. Ah, salah lirik.
2: Sorry.
1: Okey, tak apa. Kita okey, kita on je. Kita repeat lagi.
2: Yeah. Sekejap ya. Okey. Lagu ni lagu lama, jadi macam agak saya kurang ingat lah.
1: Keliru sikit. Mm-mm. Ataupun Mia nak tukar lagu lain pun boleh, tak ada masalah. Lagu Terima Kasih tadi.
2: Terima kasih, boleh?
1: Okey. Jom kita dengarkan lagu tadi, tak apa, kita abaikan. Kita teruskan dengan lagu Terima Kasih dari Zamani Slam, ya.
2: Terima kasih Zamani Slam.
1: Okey, macam mana Mia? Okey, eh?
2: Boleh.
1: Okey, boleh. Okey, tak apa. Mia ni pertama kali, dia nervous sikit. Jadi tak apa, kita bagi chance dekat dia. Lepas ni confirm Mia okey dah. Kalau dipanggil lepas ni. Okey Mia, macam mana? Okey.
2: Sekejap ya.
1: Tak apa, kita bagi Mia cari dulu. Macam mana?
2: Boleh, sudah.
1: Okey. Jom. Kita dengar dulu.

Okey, terima kasih. Tapi belum lagi sabar-sabar. Masih lagi. Okey, untuk anda semua yang sedang mendengarkan siaran Aisyah FM, kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana.

0: kemari lagu gerhana sebentar TSM Mongan CFM Moinung Moin Kenembek bersantai masih lagi dengan Mia ke udara. Jangan lupa 9 malam ini kita dengarkan berita utama. Tapi masih lagi dengan Mia, dengan soalan-soalan yang akan saya tanyakan. Okey, saya nak tanya Mia lah, pernah tak ada jemputan setakat ni di mana-mana ataupun tawaran yang lebih besar selepas ini?
1: Kalau setakat ni, tawaran yang lebih besar tu belum ada rezeki lagi. Ada yang selalunya orang jemput untuk kahwin.
0: Majlis perkahwinan
1: majlis perkahwinan. Dan yang sebelum ni, saya pernah join nyanyi akustik jugalah. Dekat tempat kerja, dekat Hotel Mercure Living Putrajaya sana. Diorang buat raya, jadi saya
0: buat persembahan
1: dalam beberapa lagu. Itu pun diorang tanya juga, ni penyanyi mana? So, saya macam, saya orang ni, saya bagi tahu. So, dia cakap, sedap lah suara. Orang tu Melayu lah. Dia macam tak sangka saya orang asli, itu je. And then, kalau yang program besar ataupun apa-apa yang macam yang terbesar punya, tak ada lagi setakat
0: belum
1: ni
0: lagi.
1: Belum lagi, tapi mungkin akan ada,
0: InsyaAllah. Lepas ni, mana tahu ada yang melihat di live TikTok lepas ni kan. Mia di Radio Asia FM, mana tahu ada tawaran yang lebih baik selepas ini ya. Okey, kita harapkan begitulah. Dan juga, ada tak keinginan Mia nak berlayar lebih jauh lagi menjadi seorang penyanyi?
1: Kalau bab ni, saya berdoa pada Tuhan lah.
0: Okay.
1: Semoga saya dilancarkan dan dipermudahkan. Saya tak pasti, tapi saya ingin pergi jauh lagi. Sebab ada dukungan daripada Abang Nan.
0: Ya, yeah, itu dia.
1: Yeah, betul. So, selagi ada Abang Nan, selagi itu saya boleh berlayar. Sebab dia selalu bagi saya semangat. Sebab saya tak confident orangnya. Betul saya cakap. Sebab saya jenis macam mana ya, jujurlah saya cakap. Sebab nyanyi ni, macam saya cakap tadi, bukan senang. Bukan senang nak macam-macam halangan. Betul tak? Banyak haters apa semua, benda tu semua kena hadap. Saya tahu sebab
0: itu
1: saya,
0: itu cabaran lah.
1: Ya, betul. Itu satu cabaran. So jadi macam saya jadikan, sebab itu saya jadikan sebagai hobi saja, di joget lambak. Penyanyi bawah kemah lah. Macam tu saja.
0: Maknanya Mia asah bakat melalui situ dahulu lah.
1: Ya, betul. So, saya nyanyi. Ramai juga yang macam dorang offer, Mia buatlah lagu sendiri, sedap suara katanya. Saya macam, tengoklah kalau ada rezeki. Saya cakap macam tu. Dan dah rezeki kebetulan ada kat sebelah ni. Kebetulan. Itu pun lambat 3 bulan.
0: Abang Nan menanti 3 bulan tu, Mia ni bila nak jawab ni?
2: Abang sampai terlupa.
1: Sebab saya sendiri pun busy kerja. Saya tak fikir pun, orang kata tu tak fikir pun macam nak jadi artis lah. Tak. Saya just ada cuti, saya pergi show, saya pergi. Macam sebenarnya saya cakap dengan abang saya, abang saya ada cakap juga, ada show minggu ni, ada show, pergilah katanya, pergilah. Saya macam, tak bolehlah kerja. Saya cakap macam tu. Tu saya cakap dengan abang. Tapi sekarang ni, saya memang selalu ambil cuti. Saya selalu ambil cuti untuk menghadiri semua majlis. Show lah, majlis. Ada jemputan. Juga tuan rumah. Ada juga tuan rumah nak sangat ada saya. Sebelum ni saya tak ada. Memang ramai yang macam, mana Mia, mana Mia. Selalunya dalam band tu ada saya. Tapi sekarang ni saya dah jarang. So dorang cari. Ada yang tuan rumah nak juga Mia, nak juga Mia. Dorang ada yang juga macam tu. Sebab dorang rasa macam, mungkin ada saya, dorang rasa seronok kot. Macam tu lah.
0: Okay, jadi siapa yang beri dorongan, siapa yang orang katanya selalu menyokong Mia untuk meneruskan dalam bidang inilah Mia?
1: Orang pertama yang bagi saya sokongan, Abang Nan. Jujur saya cakap. Ya, betul. Abang Nan. Jujur, sebab sebelum ni masing-masing pun tak tahu. Mak ayah saya pun dah biasa dengan saya sebab macam
0: dah selalu tengok lah.
1: Dia macam, diorang pun tak adalah terfikir nak jadikan artis. Macam, okey lah, macam tu je, nyanyi-nyanyi, hobi-hobi macam tu. Diorang tak ada terfikir macam tu. Bukan diorang tak support. Sekarang ni saya dah syukur naik. Ada yang bagi saya banyak support lah. Tapi orang pertama bagi saya support, dia.
0: Abangan lah, ya, betul. Yang banyak orang kata tu membawa Mia lah.
1: Iya, dia yang membawa saya sampai ke sini.
0: Iya, itu dia ya. Bukan mudah sebenarnya Mia, betul. Kan sebab orang nak tengok bakat kita, orang nak nilai apa suara kita, tak mudah. Jadi mungkin itu antara rezeki Mia lah sebenarnya.
1: Iya, betul. Sebab mungkinlah bagi saya apa yang diorang nampak, saya tak nampak.
0: Iya.
1: Saya just memang jenis orangnya memang tak confident orangnya.
0: Sebab Mia muda lagi.
1: Ya, betul. Saya tengok, oi, ramainya penyanyi, betul. Kiri kanan suara sedap-sedap. Tak boleh ni, dia cakap. Takut, lagipun sekarang ni banyak haters. Biasalah tu.
0: Media sosial tu biasa. Yeah, itu, itu sebenarnya antara satu cabaran lah untuk mereka yang macam bukan penyanyi saja, influencer, content creator, semualah melalui cabaran-cabaran tersebut. Jadi tak apa Mia, Mia kena teruskan apa yang Mia suka, apa yang Mia minat, itu yang paling penting. Kena kuatkan semangat lah sebenarnya ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi last kali lah pesanan untuk orang-orang muda di luar sana yang orang kata tu nak jadi macam Mia. Mungkin Mia ada pesanan baik-baik untuk adik-adik kita yang masih lagi di bawah umur kan, yang minat Mia. Manalah tahu ada adik yang umur 16 tahun, 17 tahun. Kadang-kadang kanak-kanak pun minat Mia. Mungkin ada pesanan untuk adik-adik di luar sana.
1: Okey, pesanan saya untuk adik-adik kat luar sana, siapa yang minat nyanyi, suara sedap, jangan pendam tau. Keluarkan. Ataupun kalau tak dapat dekat bawah kemah, boleh buat dekat dalam TikTok, betul? FB, Instagram. Sekarang semua viral.
0: Mudah.
1: Ya, mudah. Mudah sangat. So siapa yang nak orang kata tu nak asah bakat nyanyi tu, boleh dipersilakan masuk dalam TikTok. Nanti ada banyak komposer datang.
0: Ya, itu dia. Kalau ada rezeki, insyaAllah.
1: Ya, betul.
0: Dan juga semoga Mia pun dipermudahkan urusan rezeki semuanya. Terima kasih. Mana tahu lepas ni dapat tawaran yang lebih baik, yang lebih besar lagi ya.
1: Amin.
0: Okey, jadi apapun Mia, masa tidak mengizinkan kita. Jadi kita nak dengar lagu. Ha, ini lagu istimewa ciptaan daripada Abang Nan Dengkel kita, Di Baling Cinta. Okey Mia, dipersilakan.

0: Okey, itu dia. Kita beri tepukan untuk Mia. Jadi apapun, terima kasih Nan Dengkel, Mia ya. Dan juga siapa namanya tadi?
1: Abang Hosra.
0: Apa?
1: Abang Hosra.
0: Hosra. Ya. Abang Hosra. Okey, apapun terima kasih ya. Kerana sudi hadir sama-sama di Konti Asia FM. Ya. Okey, jadi apapun untuk Kenemba, jangan lupa dengarkan lagu Di Baling Cinta. Di mana tu Abang Nan boleh dengarkan lagu
2: di
0: tu?
2: Di mana-mana stesen radio ya. Di Malaysia.
0: Di mana lagi?
2: Asyik FM.
0: Ya.
2: Dan semestinya keseruan artinya
0: YouTube
2: M, ya?
0: Ada YouTube.
2: Ada.
0: YouTube ada ya. Okay.
2: Dan di kesempatan ini boleh bercakap sikit?
0: Boleh. Sementara berapa minit lagi?
2: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asyik FM yang banyak sebenarnya berjasa dengan lagu-lagu ciptaan Nan Dengkel. Ya.
0: Okey.
2: Nan Dengkel juga naik di salah sebuah session ini.
0: Ya, itu dia.
2: Daripada zaman Radio 7.
0: Okey.
2: Sehinggalah kini ya. Kalau dulu Radio 7, Radio 7 saluran pilihan anda.
0: Saya pun tak ingat.
2: Itu antara teaser yang saya buat.
1: Oh, tiny.
0: Okey, Mia pula mungkin ada ucapan terakhir sekali?
1: Tak ada kot.
0: Tak ada ya? Okey, apapun terima kasih semua kerana sudi dengan persembahan Mia dan juga rakan-rakan kita di TikTok Live. Facebook pun ada.
1: Ya, betul. Facebook pun ada.
0: Okey, terima kasih. Okey, apapun untuk semua yang mendengarkan Asyik FM, jangan ke mana-mana. Masih lagi Yek Linda ke udara. Moinung Moin Asyik FM.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakuan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter.

0: Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihan SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosial Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Malaysia mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam hari itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal peha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut Tropika Hikus melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

MyFreeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Dari Paul Ziyah Latif sebentar atik 9.48 minit layak kenembe ke udara kenembe rakan tengah Raja FM. Okey, selamat layak yang pai berteman kanan Raja FM. Juga terima kasih ke udara semua rakan-rakan pendengar malak saja yang sengmong siaran Asyik FM waktu retih ya. Hari Minggu, mungkin juga rakan-rakan pendengar yang untuk nak beradis kan hari Minggu do bercep-cip, mau program, macam-macam program lah hari Minggu do. Diharapkan segalanya dipermudahkan urusannya semua ha. Dan kenembut kalau ini mau get info juga, doh neglect ma semua untuk nak sentiasa beringat dan berhati-hatilah. Untuk nak duit cepat masalah dapat ya. Apa yang duit cepat masalah dapat nak? Okey, jadi anu antara kalau ini taktik-taktik scammer, scammer ha. taktik scammer lah untuk nak jangan terpedaya kerana scammer doh dapat tu nak na manipulate panak na geugau ya akan na yakinkan juga jadi na order termo 500 na cal isdo ha termo 500 jakal boleh dapat na 1000 taktik scammer do untuk meyakinkan jadi emnak yang akan tunjuk keuntungan yang raya, testimoni palsu, gaya hidup mewah ya untuk nak membuatkan edo rasa sedang terlepas peluang keemasan ya tetapi untuk nak apabila edo mula termuat lebih jaje sin keuntungan tiba-tiba tak boleh dikeluarkan. Bok soj tu nak untung hoi elok pun hoi simpanan pun lesap jadi kalau ene ni pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang luar biasa dalam masa yang singkat ada sebenarnya petanda untuk lebih berhati-hati jangan tu nak teruja sangat kerana skema do nak TLX supaya percaya dengan peluang keemasan yang nak tawarkan ya duit cepat masalah pun dapat ya jadi apapun hati-hatilah dengan tawaran-tawaran yang tidak munasabah. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Apapun hati-hatilah macam-macam taktik sebenarnya. Bukan ada jaje sebenarnya. Jadi naklah sentiasa beringat, berwaspada dengan keadaan semasa, perkembangan semasa juga kena elekodlek gejek ya. Tak kira lah di mana saja anda berada. Semestinya sengmong maning-maning lagu dari Jelmol Bayangan Cinta balik layak teh sambil-sambilnya bersiaran bertemankan Asyik FM moi nu moi.

Kecoh, Price Kecoh moklah aplikasi moda alih yang emperne perbandingan harga lebih 400 barangan keperluan pengguna. Aplikasi Duhwell, Naterwalk bagi membantu pengguna menjimatkan masa buat kos untuk MTL perbandingan harga seterusnya dapat rancang perbelanjaan dengan memilih permis yang

0: dan juga Mezi menyokong pasukan mana?
1: Mezi? Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
2: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
4: Jepun, Asia.
5: Perancis.
6: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
8: Saya menyokong pasukan Germany.
9: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
10: Bos, bos sokong pasukan mana?
11: Saya sokong Portugal.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan.
18: Satu jiwa, sejuta sorakan.
19: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
20: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
21: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: Sedih, geram, nak marah tapi kena sabar. Pelajar IPT kerugian RM10,000 ditipu di Facebook. Pelajar ini telah beri respon kepada iklan tawaran kerja di Facebook dan telah diminta membuat beberapa bayaran untuk mendapatkan tawaran tersebut. Nasihat saya kepada adik-adik BBNU, di luar sana ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Jika sesuatu yang tak pasti, dapatkan pendapat yang kedua. Dan jika sesuatu tawaran itu tersangatlah bagus macam tak masuk akal, confirm itu adalah scam.
1: Asyik FM Molu. Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moinong Moin.

Hoyo ijek maha. Ya, dari SBK Band sebentar atas Eseng Mongash FM 10.37 minit. Layak, selamat layak kena ber. Ya, yang tidak lagi bersantai, yang tidak lagi sengmong siaran kandik hingga 12 kaki layak masih lagi ke udara lebih kurang ni jam lebih lagi lah en anu ya, tidak jeruk lagi masa layak doh teman berteman en anu 4 jam 8 hingga 12 kaki layak ke udara ya. Okey, jadi anu juga ge info neglek maknembe perlawanan FIFA 2026 jam 5 yeh yaduh jakalah pada hari Sabtu. Okey, isakal 28 kece 6 kalau ini perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 kumpulan L Panama dan juga England pada jam 5 yeh yah jakal. Jam yang sama hejek kumpulan L Croatia dengan Ghana jam 5 yeh yah hejek. Dan kumpulan K, Colombia bok Portugal jam 7.30 minit yeh-yah jakal. Kumpulan K juga, Republik Demokratik Kongo 7.30 pagi esok dengan Uzbekistan ya. Dan juga isakal jam 10 yeh-yah Algeria dan Austria. Dan kumpulan J, Jordan dan Argentina jam 10 pagi ke udara. Jadi jom sama-sama menantikan perlawanan hebat ya antara pasukan negara yang akan berlawan isakal untuk mendapat perlawanan permainan kepusingan 32. Dua antara yang akan berlawan lagi jakal ya. Jadi sama-sama ini dan menonton semestinya di Sukan RTM ya, di RTM Klik. Jadi jangan lupa muat turun RTM Klik, nyo boleh nyo mene, nyo boleh untuk nak menonton di mana saja anda berada semestinya di RTM Klik. Jangan lupa ya, muat turun kawan-kawan semua. Jadi jom mana yang saya lagu Goals, lagu Lisa Anita Rema, FIFA Sound, Ash FM, moi no moi.

0: Telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

0: Jauh lagi Taman Semarak ni. Mana member aku kata nak SMS. Dah berapa speed ni? Alamak, wih, laju pula kereta aku. Oh, cek SMS je. Ada SMS lah.
1: Wih, kau ni, kau bawa dah lah 90. Kau type SMS lagi eh. Tangan sebelah kanan kau bukan steering, tangan kiri kau bukan handset. Habis kau nak tukar gear, kau guna tangan apa?
0: Alah, orang bukan tahu pun aku main SMS. Polis pun tak tahu. Wih, huh? Samion, berhati aku SMS lah.
1: Kau ni eh. Kau suka macam ni ya? Kau suka ya? Kau suka ya? Suka macam ni ya?
2: Tom, pelanggar motor kah?
3: Mengapa menjawab panggilan telefon semasa memandu? Bukankah ia satu kesalahan? Amalan inilah punca berlakunya kemalangan jalan raya. Berhenti di tempat yang sesuai, barulah menjawab atau abaikan sementara panggilan itu. Sikap prihatin anda, kejayaan pengurangan kemalangan. Hargai nyawa, sayangi nyawa. Pesanan Radio Malaysia HFM kerana kami menyayangi anda. HFM.

Asyik FM, lain dari yang lain. 11 minit ke udara. Kena berakan pendengar Asyik FM. Selamat layak juga bersantai, berhibur. Ya, tik-tik lagi ya, malam-malam. Hey. Rakan-rakan pendengar eh, selamat layak. Yang pai hijik bertemankan Kandek and Anu, hiburan. Ya, untuk pagi, bukan pagi tapi layak. Hingga 12 kagi layak ke udara. Kena berakan pendengar Asyik FM. Yang bersengmong and Anu, harapkan segalanya dipermudah urusan nyo balik layak do, malah saja arah tujuannya mungkin juga aktivitinya belayak balik do. Okey, bersama teman-teman, rakan-rakan, sanak saudara, kawan-kawan kan, ataupun bersama keluarganya semua, diharapkan malah saja neweknyo balik layak do, segalanya dipermudahkan urusannya semua. Ya, yeah, hiburan untuk balik layak isto Sabtu. Dan juga kena buat yang bersengmong juga. Jangan lupa muat turun RTM klik. Anak hajat boleh sengmong kandik secara langsung lah. And siaran radio RTM jajik lah. Rancangan TV Anak Television pun jajik. Rancangan-rancangan radio pun jajik. Podcast pun mo and anak. Jadi new channel lag elok saja info terkini mengenai RTM jajik and anak ha. Jangan lupa lah muat turun RTM klik ya. Sambil-sambil memandu juga untuk kawan pendengar yang memandu. Malok saja arah tujunya balik layak teh. Okey, memandu dengan majrek lah. Sambil sengmong siaran Asyik FM balik layak teh. Jadi lupun sengmong maning lagu Aria Sari Percaya Kasih. Mainung moe Asyik FM.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Mazwan Kepalsuan Cinta Sebentar ATS Segmong Siaran Nasyid FM masih lagi ke udara. Kena buat rakan pendengar yang bersegmong. Selamat layak semua.

Masih lagi berhibur dan juga kena berakan yang memandu, selamat memandu. Hati-hati di jalan raya, malak saja arah tunjuk-tunjuk. Balik layak, get info juga ya. Jaga potong barisan, hormati giliran. Jadi sikap memotong barisan tu bukan hek mencerminnya kurang disiplin di jalan raya, malah mengundang risiko kemalangan serta nak timbul kemarahan pengguna nong-nong yang moih. Jadi untuk kawan-kawan pendengar yang memandu juga, hormati giliran, amalkan budaya pemanduan yang berhemah, ya, maraf saat yang menjimatkan tok setanding dengan risiko yang mungkin berlaku. Jadi kena bersabar, toleransi, saling hormat menghormati, nadu antara kunci ya kepada mtuna perjalanan yang lebih selamat dan lancar. Jadi ingatlah, pemandu yang berhemah doh bukan berlumba untuk moen hadapan, tetapi edo sentiasa utamakan keselamatan semua yang pengguna nong-nong ha? Sebab di jalan raya dia bukan ederi tapi jaje seoi juga yang mungkin mau urusan penting, yang mungkin mau nambuk mata tempat-tempat yang urusan-urusan anak. Jadi apapun kena berhati-hati, rancang juga lorong lebih awal dan sabar patuhi peraturan enong-nong ya. Malam-malam saja sebenarnya bukan nong raya nong amin semua akhirlah nong janji mok nong kan. Jadi kena agak potong barisan, sama-sama hormati, saling menghormati dan untuk nak hormati giliran, selamatlah perjalanan semua ya. Jadi nak antara get pentak ya mah semua HFM JSM Maning dengan lagu dari New Boys, Sejarah Mungkin Berulang. Menumoy.

My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Mama break sebentar hati Eseng Mong jam 11:50 layak ke udara. Kenapa? Ilo pun yang baru Eseng Mong penutup siaran untuk jam 12 kagi layak. Okey, pada isdo Sabtu 27/6/2026. Jadi kena buat terima kasih kerana terus menemani Kandik untuk hiburan balik layak do ayat Linda ke udara 6 jam 8 layak hingga 12 lagi layak jelok lagi 6 loy and anu. Terima kasih semua. Okey, dan sebentar do akal bersama daripada siaran Salam FM, rakan siaran Salam FM akan menemani nyop ya bersama Cik Nap lah gagit layak do akal ke udara. Ilo pun Yek Linda Syaf sampai anu hit siaran Kandik untuk jam retih dan kenemba-kenemba yang berhibur. Jumpa is yang jakal grade biasa 8 Yahya hingga 12 kagit layak. Jumpa lagi. Selamat layak.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam
0: untuk semua.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wa la tu'asiya karim rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih rakan penyampai kita di Asia FM. Kita bersua kembali Salam FM Kudara seperti biasa setiap hari dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi, dan anda bersama dengan saya Anas Bakar untuk edisi Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi hari ini 12 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026 Masihi. Selamat berhujung minggu kepada sahabat pendengar Salam FM. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami setiap hari dengan pelbagai perkongsian yang kita kongsikan kepada anda, dengan rancangan-rancangan dan juga lagu-lagu ketuhanan yang mendidik jiwa pastinya kita sajikan kepada anda, insyaAllah. Dan untuk hujung-hujung minggu ni, apapun, saya doakan kepada anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang sihat, sihat sejahtera, bahagia, ya. Apa juga keadaan anda waktu dan juga ketika ini, mungkin ada yang sedang bertugas, ada yang sedang memandu, ada yang sedang beristirahat juga mungkin. Apapun, semoga apa juga aktiviti anda, InsyaAllah sama-sama dengarkan kami di Salam FM 91.1 di Lembah Kelang. Ataupun seperti biasa, boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga saluran MyTV 706, insyaAllah. Dan seketika nanti banyak lagi perkara yang saya nak kongsikan kepada anda supaya dengan hujung-hujung minggu ni kan, banyak aktiviti mungkin untuk esok dan sebagainya. Hari inilah hari Ahad kan, hari Ahad, Sabtu Ahad ni mungkin ada di antara anda ahli keluarga ke seramara, rakan-rakan ya, yang melangsungkan perkahwinan dan sebagainya. Saya nak ucapkan selamat pengantin baru kepada anda, insyaAllah semoga dapat melayari bahtera dengan sebaiknya, semoga beroleh sakinah, mawaddah, warahmah, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik dalam keadaan ataupun waktu dan juga masa untuk ketika ini, dengan menempuh pelbagai ujian, cabaran dan sebagainya. InsyaAllah semoga di tahun baru Islam 1448 Hijri ini kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT, insyaAllah. Baik, seketika nanti kita berhibur dengan lagu daripada kumpulan Dimensi Detik. Waktu terus dengan Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Asia FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam untuk semua.
0: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.

0: Masjid Negeri Sabah dibina di kawasan seluas 14.5 ekar, terletak di kawasan strategik Bulatan Sembulan antara Jalan Mat Saleh dan Jalan Sembulan. Reka bentuk masjid ini dicipta oleh arkitek Jurubena Bertiga. Kubah besar yang terletak di bahagian kiblat masjid diilhamkan dari masjid lama yang termasyhur di dunia seperti Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Jami' di New Delhi dan Lahore. Menaranya setinggi 215 kaki diilhamkan daripada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim pada 28 Jun 1977.
1: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
2: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #PenyaranJakim.
3: Rama, lampu kuning. Tak apa, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
4: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
5: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
6: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
5: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
7: Islam itu mudah, Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
8: Amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? Kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya Nurul Ashikin untuk Salam FM Menjana Minda.
9: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar laki dia.
10: Patutlah, selalu aku tengok kalau bergambar pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
11: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf lah, wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
12: Sorry, Ustaz.
11: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
13: Ya, Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Anda bersama dengan saya, Anah Bakar, untuk edisi hari ini 12 Muharram 1447 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026 masih. Selamat berhuji minggu kepada sahabat pendengar Salam FM. Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama dengan kami sehingga ke saat ini, setiap hari bersama dengan kami dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Untuk hujung minggu ni, mungkin ada di antara kita yang mungkin sedang merancang ataupun telah merancang untuk pergi ke mana-mana, bercuti ke kan, bawa bersama ahli keluarga, rakan-rakan dan sebagainya, memenuhi tuntutan majlis perkahwinan ke dan sebagainya, apapun, ke mana saja anda pergi beraktiviti untuk hujung minggu ini, suka untuk saya ingatkan jugalah, kita sama-sama jaga keselamatan kita ya, jaga tutur kata kita, jaga adab kita, jaga kebersihan, jaga aurat kita, baik lelaki maupun perempuan. Itu antara elemen-elemen yang penting lah untuk kita pergi keluar daripada rumah kita. Kalau dalam rumah ni terpulang lah kan, kita nak buat apa pun. Baik, untuk hari ini, seketika nanti saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan program kita untuk Rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Seketika nanti saya akan kongsikan. Tapi sebelum tu, berkenaan dengan program 1 Juta Kiblat Satu Ummah sempena dengan sambutan Bulan Falak Malaysia peringkat kemasaan tahun 2026 telah pun bermula pada 16 Jun hingga 16 Julai 2026, yakni sepanjang bulan Muharram ni lah. Jadi sempena dengan Bulan Falak Malaysia 2026, anda semua dijemput untuk menyertai program 1 Juta Kiblat Satu Ummah, iaitu gerakan semakan arah kiblat peringkat kebangsaan melalui kerjasama JAKIM, Jabatan Mufti Negeri-Negeri, JUPEM, IPT, Persatuan Falak dan Agensi Agama Seluruh Malaysia, di mana program ini bertujuan menggalakkan masyarakat menyemak arah kiblat di kediaman masing-masing secara berpandu menggunakan kaedah bayang matahari. Dan antara langkah perintahannya sangat mudah untuk mencetak penanda kiblat rasmi, semak arah kiblat berdasarkan panduan yang disediakan, tampal penanda dan ambil gambar bukti, dan muat naik gambar untuk mendapatkan sijil perhargaan digital rasmi. Tarikh penyertaannya, tarikh akhir penyertaan pada 17 Julai 2026 dan sijil digital mula di email pada 30 Julai 2026. Boleh sertai sekarang melalui pautan berikut. Segala maklumat lanjut boleh lari Instagram My JAKIM. Ini antara satu program di mana untuk kita menyemak semula ya, semakan arah kiblat kita, terutamanya kita yang berada di rumah, kadang-kadang mungkin ada sedikit lari dan sebagainya. Inilah program yang kita boleh sama-sama turut serta untuk kita menyemak arah kiblat kita, untuk kita memperbarui mungkin, dan juga kita menyemak semula lah arah kiblat kita. Satu perkara yang sangat penting kerana kiblat adalah kiblat utama kita untuk kita menentukan arah tuju hidup kita, insya-Allah. Baik, nak berehat dulu seketika. Kita ada channel tunakan permintaan lagu daripada Pelangi Senja, sahabat pendengar kita daripada yang berada di live TikTok untuk ketika ini. Terima kasih kepada semua ya yang berada di live TikTok. Jom kita dengarkan persembahan daripada Intim Pesona Dunia, permintaan lagu daripada Pelangi Senja. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Buat apa tu?
0: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
2: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
0: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial. Sampai keluarga saya dihina.
6: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
0: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
7: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
0: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: semua.
1: EJAS, minta jawab Ana Soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka.
6: Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terselio ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggang sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat dulu.
1: Sabar, saya ambilkan abang. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyiaranjakim.

0: Baik, itu dia persembahan daripada UNIC Anik Muhai dan juga Naufal Isa. Jom solat. Saya dah tunaikan permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita yang berada di live TikTok untuk waktu dan juga ketika ini. Saya dah tunaikan permintaan lagu daripada mereka, insyaAllah. Daripada Dini, tak silap tadi kan, Dini ke Fatin, kan, nak skor-skor dah, tak jumpa dah. Baik, selamat hujung minggu kepada semua sahabat pendengar Sarai FM. Alhamdulillah, terima kasih kerana berada bersama dengan saya di live TikTok, juga berada di bersama dengan saya ke udara untuk waktu dan ketika ini. Mungkin ada yang berada di Cameron Highland waktu-waktu ini kan, hujung minggu ni kan, bercuti di sana dan sebagainya. Boleh kekalkan frekuensi anda 105.1 ataupun lebih mudah capaikan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga saluran MyTV 706. Baik, hujung minggu ni mungkin tak kurang juga ada yang memanfaatkan masa untuk ziarah-menziarahi kan, balik kampung jumpa atuk dan nenek kan, rindu cucu ni, jumpa atuk dan juga nenek, atau korang juga ada yang memenuhi tuntutan majlis perkahwinan ke, ziarah-menziarahi ke, apa saja aktiviti anda untuk hujung minggu ini, saya doakan semoga yang terbaik, insyaAllah. Dan suka untuk saya kongsikan seketika nanti untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni, untuk episod yang ke-24, minggu yang ke-24 ini, kita nak sambung tajuk kita pada minggu yang sebelum ini, pada minggu lepas. Untuk minggu ini kita nak kongsikan berkenaan imbrah dari jendela neraka. Kalau tengok di medsos kami, di media sosial kami Salam FM 91.1, kita dah kongsikan kepada anda berkenaan dengan topik yang kita nak kongsikan bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi Bimat Yusof, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. InsyaAllah seketika nanti pada jam 1 pagi. Semua orang tak ingin jejakkan kaki ke neraka, betul? Ada yang nak jejakkan kaki ke? Silang kat tangan. Mauzibillah mizalik, semua orang tak ingin untuk jejakkan kaki ke neraka. Melihat jendela pun cukup gerun. Mereka kata jendela, melihat poster ni pun saya tengok ramai dah gerun sebenarnya kan, poster berapi-api dan sebagainya. Dan menginsafkan kita lah, apatah lagi berada di dalam neraka itu sendiri. Mauzibillah mizalik lah. Dan oleh itu kita sama-samalah mengambil ibrah yang tersedia untuk mengelakkan diri kita dari menjadi penghuninya. InsyaAllah nantikan lebih kupasannya mengenai topik ini bersama dengan panel yang telah saya sebutkan. Setiap minggu insyaAllah kita akan bersama dengan yang berusaha Dr. Manawi Bimak Yusof sehingga habis episod kita dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ini. InsyaAllah kita sebagai hamba Allah tak terlepas daripada pelbagai ujian dan juga pelbagai dugaan yang Allah berikan kepada kita. Dan pastinya suatu ujian yang Allah hadirkan kepada kita ni, suatu ujian yang kita sendiri mampu untuk menanganinya, kita mampu untuk menghadapinya. Dan seperti yang kita sudah maklum, kita hidup dalam dunia ini tempat untuk kita diuji, darul imtihan. Dunia ini adalah tempat kita diuji sebelum kita layak sebenar-benarnya untuk pergi ke alam yang bakar, alam yang kekal selamanya, insyaAllah. Kita doakan semoga kita semua ya, sahabat pendengar saya dan juga seluruh muslimin dan muslimat, umat baginda Nabi Muhammad SAW, terpilih untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Memanglah dalam urusan dunia kita ni, kita berjumpa dengan pelbagai orang ya, kita melakukan pelbagai aktiviti ya, hiburan dan sebagainya. Namun atas diri kita jugalah bagaimana untuk kita mengatasinya, bagaimana untuk kita mengawal diri kita supaya tidak terjerumus, tidak tersasar daripada landasan yang tidak sepatutnya. InsyaAllah dengan itu kita dengarkan perkongsian ini, hadirkan diri kita ke majlis-majlis ilmu, bukan saja di masjid, menerusi saluran radio juga yang menyiarkan rancangan-rancangan radio berkenaan dengan agama dan sebagainya. InsyaAllah kita hadirkan diri kita, kita dengarkan perkongsian ini dan kita sebarluaskan jugalah kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Baik, saya nak tunaikan minta lagu daripada sahabat pendengar kita yang ada di live TikTok waktu dan juga ketika ini, insan bernama kekasih UNIC. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
1: Tuhan, aku ingin hijrah menutupi kisah lama.
2: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan 95.6.

0: semua.
1: Hari ini, budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan perempuan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan. Marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terus dengarkan Salam FM.
4: Islam itu mudah, Islam itu indah.
5: Jangan mencari yang sempurna, kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASYIC FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
7: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
8: Cameron Highland 105.1.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Negeri Sembilan 95.6.
11: Johor 95.6.
12: 102.5 di Melaka.
13: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Terus dengarkan Salam FM.
14: Salam FM.
12: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
15: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sebagai teman perjalanan anda.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Sama dengan saya, Anah Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi.
2: 6 minggu kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apa pun, walaupun siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian.

0: kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bimat Jusuf, Mensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik, khabar baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga Doktor lah.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
0: Dan Doktor kena standby jugalah air dekat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod 24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela, ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan Doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada Doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni Doktor? Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Amin dan Afna di atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau bila kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
2: Betul.
1: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu hal min mazid. Tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih, sehinggalah turun ayat sulatu minal awali wa sulatu minal akhirin. Ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, Kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk surga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita dengan Sina Umar kita bercakap, kalau nak masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku. Maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang sama dia kata, boleh tak doakan aku juga? Ya, dia kata, dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakap, anak sebagai pendengar ini pun acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu. Kedatang rasa khaufan wartama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyid ilahi lastulil firdaus, ya Allah, aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka mu, ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalan dia sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Kita kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia, daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka. Betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi, menjadikan kita datang rasa geru lama-lama, sikit-sikit lama-lama. Sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih. Macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu. Kalau orang tu apa, bukan orang Kelantan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini je, nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka. Ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat, aku masuk neraka. Kalau aku tak buat baik, aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran daripada surah Al-Lain, anzartukum naran taradha la yaslaha illa al-ashqa, aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa, oh tak maunya aku, takutnya aku. Itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
0: Baik, itu dia penjelasan daripada tentuk soalan kita tadi, Doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, Doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
0: Amboi,
2: Doktor?
0: Amboi, soalannya. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah.
0: Tapi saya tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, Doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, Doktor? Nak tahu juga?
1: Ya, bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiqal ladhina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Faqal lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Hinggalah ke akhir ayat. Fasiqal Zumar. Zumar maksudnya rombongan. Manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'sal wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah. Golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura. Maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki ke nasar api neraka. Wa lan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman. Tapi entah apakah daya mereka ini kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia, kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada orang Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini ada golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan mereka pergi. Na'udzubillah min dzalik.
0: Wallahu a'lam. Saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, Doktor. Tadi Doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, Doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, Doktor?
1: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari kini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam daripada belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini, mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu lepas supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya, anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya. Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat, masyarakat di Madinah. Namun begitu, mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
0: Baik doktor, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Dan kita nak berhibur dulu sementara. Dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan seterusnya kepada doktor.
2: Baik.
1: Terus.
2: Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor. Doktor Marawi Bin Mat Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor.
3: Baik.
2: Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Baik. Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual sama mereka jika sekiranya mereka itu orang beriman. Dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk di hospital. Yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh. Macam orang dalam penjara lah, kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit, khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu, nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Sempat lagi sembang tu, dia dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qalan khulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinn wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakarlah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga. Dia kata, ini golongan celaka punya. Dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata, tuduh-menuduh dan laknat-melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata, kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin. Di akhirat, jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah. Inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan kepada kami. Kami tak dengar. Aku mutakal tu. Yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul makrobir dalam surah At-Takasur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun. Dipanaskan bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Tak boleh kira dah. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finnar li khazanat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami. Boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari. Hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah, ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dan neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidu alayna minal ma au mimma razakakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada halia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu. Banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmim marazakakumullah. Atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit. Kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka daripada Ghislin, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min Ghislin itu air yang mendidih, min ma'in hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar. Kita sebut itu, ma adraka ma saqar, la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak, debu pun tak tinggal. Dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ni tak sembahyang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumid din, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan. Tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya. Walaupun dia buat maksiat, iman yazid wa yankus dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat, solat tahajud tak tinggal. Ada masa ya Allah, sembahyang hujung-hujung dapat sembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insyaAllah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Muslim malam di sebalik mata, misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Ahmad Awi bin Mat Jusoh. Baik Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermakna tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna allaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam, tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih, diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban min al-kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban min al-kufar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga, pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendidih sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qada dan qadar Allah, bagaimana perancang Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: Ya, itu dia kan, kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita, melainkan syirik yang jali, tak akan masuk syurga. Betul, doktor, eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing dan mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya, Anim, dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah, insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan, doktor, kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikirkan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa, alpa, alpa.
2: Alpa. Kita pun pernah dengar, kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar? Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas. Siapa yang akan dapat rezak bagus, siapa yang akan dapat rezak yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita secara otomatisnya. Dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa, soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, patah mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia, walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Betul. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok, katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama bedak, ya, dia ambil tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu ada. Mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa, buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi jadi kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunat. Dia sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mok. Nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilih air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah. Orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga. Barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid. Dia tidak itu apa sih. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, 1 kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang rasa sendiri gerung. Sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa'idha tuliat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok, orang makan mangga. Tengok saja buah mangga, mengalir dah ailiu. Oh, mengalir. Minta sikit, mengalir ailiu saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kau makan, mengalir dia ailiu dia. Tapi kalau tak mengalir ailiu dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi. Kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya. Kena setiap balik, hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada doktor. Dan jangan mana-mana sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam misi malam di Sibalik Mata National FM dan juga Sarang FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Mat Awi bin Mat Jusoh. Baik, untuk yang terakhir ni, Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor mungkin

0: agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Seterusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula, riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Danim, silakan.
2: Okey, ustaz doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
0: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
2: Jadi kita nak tahu.
0: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, untuk soalan yang terakhir silakan ni.
2: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
0: Baik. Terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, ala dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal lah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinn wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas. Tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertobat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan.
0: Pasal kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.
0: Wallahu a'lam. Moga-moga kita peroleh

0: hidayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keridaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Dr. Manawi Bimak Jusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. Insya-Allah, terima kasih Dr. atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insya-Allah, dan kepada kita jugalah. Ya, rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni, sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh doktor, misi bebas neraka. Dia dengar macam
2: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Perlu cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
2: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 28.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Nidaul Islam.
4: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tidur ke? Ke on the way tidur? Kalau kita tidur pada malam ni, boleh tak niat satu benda? Ya Allah, kejutkan aku malam ni dan supaya aku hari ni menjadi afala yashkurun, hamba yang syukur. Aku hari ni, malam ini, aku dikejutkan oleh malaikatmu untuk bangun malam. Ustaz, malaikat boleh kejutkan kita eh? Apa pula tak boleh? Malaikat tu kan tentera Allah. Jangan cakap malaikat, kadang-kadang Allah hantar apa? Kerengga. Allah hantar kerengga cubit kita. Allah terkejut. Asal ni? Rupa-rupanya Allah hantar kerengga dia untuk kita kejutkan malam. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu malam untuk bagi peluang pada kita untuk qiyamul lail. Melalui macam-macam cara. Kadang-kadang Allah kejutkan kita dengan bunyi anjing punya salakan. Kadang-kadang kita terkejut bunyi apa? Bunyi besi ketung-ketung-ketung-ketung. Dan bila berlaku perkara itu, kata para ulama, bangunlah dan dirikanlah dua solat qiyamul lail. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menunggu kamu untuk meminta kepada Allah. Ada satu ayat, subhanallah, ayat ni menarik. Dia kata apa? Bila kita terjaga malam, ketahuilah Allah sedang merindui kita. Maka bermunajatlah, bersamalah dengan Allah, kerana barangkali dah lama sangat kita tak bersama dengan Allah. Maka adik-adik, tuan-tuan, perempuan, luangkan masa malam kita, 8 jam kita tidur, 1 jam, 5 minit, 10 minit untuk beribadah pada waktu malam, insya Allah.
3: Nidaul Islam
4: #penyaranjakim.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
1: Lita'arofu. Kalimah lita'arofu bermaksud supaya kamu berkenal-kenalan. Konsep lita'arofu ini dianjurkan dengan sesiapa sahaja, terutama sekali sesama Muslim, untuk mengikat hubungan persaudaraan.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
0: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
4: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
5: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan macam mana nak jadi orang baik.
6: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
7: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
6: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli, bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-10 di bawah kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qal: "Ta'allamu qabla az-zannin." Yani قبل الذين يتكلمون بالظن أخرجه البخاري معلقة. Artinya, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Kesimpulan daripada hadis, ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran atau hadis itu mestilah difahami dengan cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jangan memahami agama seperti mana golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan, apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal itu lebih daripada wahyu. Kerana itu, mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam Rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mestilah didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mengambil peringatan lalu menghidupkannya di dalam kehidupan seharian.
1: #penyiaranjakim.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 20 hingga 23.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

bukan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin, #PenyaranJakim.
1: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat 5 waktu. Perkara pertama yang akan dihisap di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat 5 waktu seperti mana orang yang mandi 5 kali sehari, dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat 5 waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat 5 waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat 5 waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat 5 waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.
2: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Encik, tak pasti.
1: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
0: Eh, kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kena kot sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ha, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
2: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan macam mana nak jadi orang baik.
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

Itu dia persembahan daripada Ramlah Ram, Doa Ibu, lagu rakaman tahun 1993 ya. Membawakan kita waktu sekarang 4.47 minit pagi menerusi Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an irama tanpa henti akan kami kudarakan kepada Aki Ukti sehingga pukul 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 12 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 28 Jun 2026 Masihi, hari Ahad. Selamat berhujung minggu untuk semua pagi ini. Alhamdulillah, saya Sofi Abdullah insyaAllah akan menemani pagi anda pagi ini, bermula saat ini sehingga pukul 8 pagi menerusi pagi Ait Salam. Dan sebelum itu, terima kasih rakan saya DJ Ahnaf yang menemani Aki Ukti seawal 12.30 malam tadi sehinggalah 4 pagi menerusi Salam Santai. Dan kita teruskan lagi kesinambungan untuk 4 jam yang berikutnya ini dengan pelbagai himpunan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa, dan insyaAllah saya akan memberikan yang terbaik untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami dengan rancangan-rancangan juga yang telah pun saya susun atur untuk edisi hari ini, hari Ahad. Jangan ke mana-mana, terus setia Salam FM, salam untuk semua.

0: Alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 20 hingga 23.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan.
1: Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah.

0: ومنها تأكلون.
1: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
0: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
1: Dan di atas binatang-binatang ternak itu serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-10, di bawah kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qal: "Ta'allamu qabla az-zannin, ya'ni qabla alladhina yatakallamuna biz-zann." Akhrajahu al-Bukhari mu'allaqa. Artinya, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Kesimpulan daripada hadis, ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran atau hadis itu mestilah difahami dengan cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jangan memahami agama seperti mana golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan, apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal itu lebih daripada wahyu. Kerana itu, mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam Rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mestilah didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mengambil peringatan lalu menghidupkannya di dalam kehidupan seharian.
0: #penyiar

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh muslimin dan muslimat ya. Hari ini hari Ahad, selamat berhujung minggu, 5.54 minit pagi tadi solat azan subuh berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan hari ini 12 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 28 Jun 2026 Masihi.

Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Abdullah masih lagi terus menemani Aki Okti ya, memasuki kita awal pagi pukul 6 pagi ini ya. Awal pagi Sobahul Khair, pagi yang cukup indah dan mendamaikan untuk anda, saya doakan. Dan pagi ni Sofia nak kongsikan antara berita yang boleh kita sama-sama ya dengarkan pagi ni. Antaranya ialah berkenaan dengan pertunjukan Majlis Persandingan Baba dan Nyonya oleh Persatuan Peranakan Cina Melaka serta Persembahan Masyarakat menjadi antara pertunjukan menarik pada Majlis Perasmian Festival Budaya Malaysia 2026 yang dirasmikan oleh Menteri Besar Perak Datuk Sri Sarani Muhammad di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh malam tadi. Dan turut serta Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohad.

Seterusnya, Maha Gesa UNHCR percepat proses penempatan semula pelarian Rohingya. Dan dalam satu kenyataan, Malaysia Humanitarian Aid and Relief memaklumkan bahawa Malaysia bukan negara penanda tangan Konvensyen Pelarian 1951, justru tanggungjawab penempatan semula pelarian ke negara ketiga terletak pada UNHCR dan usaha itu perlu dilaksanakan dengan lebih pantas serta agresif. Dan hakikat bahawa segelintir pelarian Rohingya telah menunggu sehingga 15 tahun di Malaysia adalah bukti jelas bahawa proses ini terlalu lambat. Dan menurutnya lagi, Mahar menggesa UNHCR untuk mempercepatkan proses penempatan semula ini tanpa sebarang kelewatan. Dan yang terakhir, berita dari luar negara, Perancis mula melonggarkan amaran gelombang haba pada tahap tertinggi semalam apabila suhu menurun secara beransur-ansur di bahagian barat negara itu. Walaupun puluhan wilayah pentadbiran masih berada di bawah amaran merah dan hospital terus berdepan tekanan yang semakin meningkat. Agensi Meteorologi Kebangsaan Perancis memaklumkan 37 wilayah pentadbiran masih berada di bawah amaran merah gelombang haba berbanding 50 pada hari sebelumnya selepas 13 wilayah pentadbiran diturunkan kepada status amaran jingga. Baiklah, buat masa ini itu saja yang boleh Sofia kongsikan kepada Akhir Ukti. InsyaAllah ada lagi berita yang boleh kita sampaikan dari semasa ke semasa, akan saya kongsikan lagi nanti. Dan nantikan 6.30 minit pagi, kita akan ikuti perkongsian menerusi Nida'ul Islam. Tajuknya Malaikat Kejutkan Kita. Itu dia. Dan itu antara perkongsiannya nanti. Dan jangan ke mana-mana, saya mengharapkan Akhir Ukti untuk temani saya berhujung minggu di Salam FM.

0: kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tidur ke? Ke on the way tidur? Kalau kita tidur pada malam ni, boleh tak niat satu benda? Ya Allah, kejutkan aku malam ni dan supaya aku hari ni menjadi afala yashkurun, hamba yang syukur. Aku hari ni, malam ini, aku dikejutkan oleh malaikatmu untuk bangun malam. Ustaz, malaikat boleh kejutkan kita eh? Apa pula tak boleh? Malaikat tu kan tentera Allah. Jangan cakap malaikat, kadang-kadang Allah hantar apa? Kerengga. Allah hantar kerengga cubit kita. Allah terkejut. Asal ni? Rupa-rupanya Allah hantar kerengga dia untuk kita kejutkan malam. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu malam untuk bagi peluang pada kita untuk qiyamul lail. Melalui macam-macam cara. Kadang-kadang Allah kejutkan kita dengan bunyi anjing punya salakan. Kadang-kadang kita terkejut bunyi apa? Bunyi besi ketung ketung ketung ketung. Dan bila berlaku perkara itu, kata para ulama, bangunlah dan dirikanlah dua solat qiyamul lail. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menunggu kamu untuk meminta kepada Allah. Ada satu ayat, subhanallah, ayat ni menarik. Dia kata apa? Bila kita terjaga malam, ketahuilah Allah sedang merindui kita. Maka bermunajatlah, bersamalah dengan Allah, kerana barangkali dah lama sangat kita tak bersama dengan Allah. Maka adik-adik, tuan-tuan, perempuan, luangkan masa malam kita, 8 jam kita tidur, 1 jam, 5 minit, 10 minit untuk beribadah pada waktu malam, insya-Allah.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Glosari Islam.
1: Lita'arofu. Kalimah lita'arofu bermaksud supaya kamu berkenal-kenalan. Konsep lita'arofu ini dianjurkan dengan sesiapa sahaja, terutama sekali sesama Muslim, untuk mengikat hubungan persaudaraan.
2: #penyiaranjakim.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke? Ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Lugatu salam.
4: Bahasa Korea. Hanggung mal hagusipayo. Bahasa Turki. Turce dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazi. Bahasa Perancis. Farale. Fonse.
5: Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah 7 pagi kita ke Wisma Berita untuk sama-sama ikuti utama dan sekembalinya nanti kita akan teruskan jam yang keempat menerusi pagi Assalam edisi hujung minggu hari Ahad di Salam FM.

Rahim, dengan nama Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha mendengar dan mengetahui.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi Kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki, mana menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7:19 minit pagi. Selamat pagi semua yang mendengarkan siaran Salam FM pagi ni. Waktu ataupun jam yang keempat tugasan saya. Selamat berhujung minggu ya. Alhamdulillah berhujung minggu bersama keluarga yang tak bertugas. Alhamdulillah beristirahat. Selamat beristirahat dan santai-santai pagi ni di Salam FM. Juga yang di rumah sambil-sambil tu dengar Salam FM. Terima kasihlah. Walau di mana juga anda berada waktu ni yang dengarkan kami di Lembah Klang ya, frekuensinya 91.1, di Cameron Highlands 105.1, ataupun mendengarkan kami menerusi dalam talian ya, dalam aplikasi aplikasi RTM Klix. Dan saya Sofia Abdullah insyaAllah akan terus menemani Aki Ukti, berbaki 40 minit saja lagi. Jadi ayo kita dengarkan himbunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan untuk kita teruskan lagi pagi yang cukup indah ya, cukup orang kata menenangkan kita. Bila hari cuti ni pastinya hari yang membuatkan kita bermalas-malasan kan. Macam tu malas tu bukanlah malas tidur je, tapi kita nak manja-manjakan diri kita. Kita nak healing-healingkan diri kita setelah beberapa hari berhempas pulas ya, dengan tekanan kerja ya, dengan berbagai lagi lah, pelbagai lagi cabaran dan ujian yang kita harus harungi setiap hari. Jadi hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita beristirahat. Sambil-sambil itu juga yang bekerja, selamat bertugas anggota healing, ataupun yang bekerja secara shift ataupun penggiliran, anggota beruniform, nurse, misi, juga anggota polis, bomber, askar, pengawal keselamatan, pemandu lori, pemandu teksi dan sebagainya. Anda yang bekerja, anda merupakan insan yang hebat. InsyaAllah saya doakan untuk pagi ini 12 Muharram 1448 Hijriah bersama 28 Jun 2026. Rezeki anda bertambah-tambah ya. Allah berikan rezeki yang barakah untuk kita bawa pulang untuk anak dan isteri insyaAllah ya. Baiklah, sekejap lagi kita akan ikuti Lughatul Salam. Kita nak belajar bahasa Korea dengan ayatnya berikan senyuman setiap pagi. Dan muzik salam menyusul 7:35 minit pagi.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir, ayat 29.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Segala puji bagi Allah.
3: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.
4: Baiklah, sudah pun 7.54 minit pagi waktu ini. Hujung minggu anda, ya, dah sampai ke penghujungnya untuk pagi Assalam pagi ini sehingga pukul 8 pagi. Dan 8 pagi, Sofia serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Kami Salam FM akan kembali lagi untuk edisi Isnin malam nanti, ya, pukul 12.30 malam insyaAllah. Dan untuk semua, InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada rezeki izin Allah, esok saya kembali lagi untuk topik pagi kita. Jadi InsyaAllah lah esok kita akan sama-sama berinteraksi dalam ruangan topik pagi kita esok, ya. Dan untuk semua, selamat berhujung minggu. Semoga berehat, ya, dengan tenang. Pulihkan tenaga kita balik dan kita kembalilah bekerja dengan semangat yang baru esok insyaAllah. Dan hujung minggu kita adalah masa yang terbaik untuk kita hargai diri kita, sayangi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang tersayang. Dan semoga hari ini, pagi ini, membawa ketenangan hati dan kelapangan rezeki untuk semua. Illa liqa'ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

89.3, 93.1, 101.5, 105.6, 102.5, 96.1, 101.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.